0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Bye. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RUPD Kutim dimanapun Anda tengah berada, yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami ya di 99.4 FM. Ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya ya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menemani Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan juga masih di edisi hari yang sama, tepat di edisi hari Senin ya, 8 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RUPD Kutim 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Novani hadirkan lagu dari miliknya Elo ya, Wit Kawan-Kawan nih, pendengar, dengan buka semangat baru. Ya, tetap semangat aja untuk Anda semuanya, terutama di hari Senin ini pendengar ya, atau di awal pekan ya, di hari Senin 8 Juni 2026 pendengar. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastikan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar aktivitas yang kita akan kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, serta kita juga dilindungi ya dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pastikan juga tidak melewatkan sarapan pagi pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda tentunya. Dan oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 9 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, buat Anda yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim pendengar ya, bisa mengakses di website rpd.kutaitimur.kab.go.id dan juga bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim melalui aplikasi Radio Garden dan Suara ID pendengar ya. Dan kami juga memiliki beberapa akun media sosial RPD Kutim lainnya, pendengar ya, di akun Facebook RPD Kutim, kemudian di akun TikTok RPD Kutim, serta di akun YouTube RPD Kutim, pendengar ya. Jangan lupa untuk like serta subscribe ya pendengar akun channel YouTube RPD Kutim. Dan tentunya informasi terutama ya, informasi terkait berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara akan dibagikan juga ya, di-share ya di akun media sosial YouTube RPD Kutim. Dan oke, baik pendengar, alhamdulillah juga ya, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta pada Senin pagi hari ini terbilang cukup baik ya, alias cerah ya, kita bisa lihat di luar sana matahari sudah nampak muncul ya, tidak malu-malu lagi tentunya ya menyinari Kota Sangatta pada pagi hari ini. Dan apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Kota Sangatta sepanjang hari ini cerah ya, cerah, apakah cerah sepanjang hari ataukah malah sebaliknya gitu pendengar ya, karena biasanya memang dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah gitu pendengar ya.
Dan nantikan informasi terkait perkiraan cuaca juga ya, yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini, serta informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda juga tentunya di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pendengar ya, pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
8: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
9: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung. Tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
10: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
11: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13: 94 FM RPD Kutim FM.

Oke, satu persembahan lagu dari miliknya Ren. Selamat pagi. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami juga ya di frekuensi 99.4 FM. Dan oke, baik bergerak kebersamaan kita saat ini di program Morning Show sudah memasuki di menit 23 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja Novani bagikan informasi ya di ruang dengar Anda terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin ya 8 Juni 2026. Dan berikut informasi selengkapnya pendengar ya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan informasi terkait cuaca ini pendengar kami akses ya di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kecamatan Kombeng, kemudian Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kaubun, Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca untuk hari ini berawan hingga hujan ringan, pendengar ya, sepanjang hari ini, khusus untuk wilayah secara keseluruhan ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Senin 8 Juni 2026, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99%. Dan secara keseluruhan pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan pendengar ya di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dan kita bergeser ke informasi terkait perkiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta, dengar ya. Untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, dan informasinya juga masih kami akses ya di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selanjutnya. Ya, terkait perkiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, dan kecepatan angin 8 km per jam. Dan kita bergeser ke pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, dan kecepatan angin 2,5 km per jam. Dan kita memasuki di sore hari, pendengar ya, di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, dan kecepatan angin 8,2 km per jam. Dan kita memasuki malam hari, pendengar ya, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 94%, dan kecepatan angin 8,9 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96%, dan kecepatan angin 4,3 km per jam.
Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pendengar ya pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengupdate informasi ya terkait cuaca, iklim, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya melalui aplikasi Info BMKG. Pendengar, Anda tinggal download aplikasi Info BMKG di handphone Anda dan tentunya Anda bisa langsung mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, iklim, kualitas udara dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik bergar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya ya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM.
7: RPD Kutim FM.

PD Kutim 99.4 FM. Sama kita cerdas. Oke, baik, Badegar Polres Kutai Timur menginformasikan ya kepada seluruh masyarakat bahwa operasi Patuh Mahakam 2026 akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Di mana operasi ini berengar bertujuan ya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan diketahui bahwasanya operasi Patuh 2026 ini dilaksanakan serentak pendengar ya di seluruh Indonesia. Tepatnya di hari ini ya, mulai hari ini Senin 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026 atau tepatnya selama kurang lebih 14 hari ke depan pendengar. Dan oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Adapun sasaran pelanggaran ya dari kegiatan operasi Patuh Mahakam 2026 ini, yang pertama adalah tidak menggunakan helm berstandar SNI, kemudian yang kedua tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian yang ketiga menggunakan handphone saat berkendara, kemudian yang keempat berboncengan lebih dari satu orang, kemudian yang kelima melampaui batas kecepatan, kemudian sasaran pelanggaran selanjutnya adalah pengendara di bawah umur. Selanjutnya yang ketujuh tidak memiliki SIM atau SIM sudah kadaluarsa, pendengar ya. Selanjutnya yang kedelapan tidak memiliki STNK. Sasaran selanjutnya kesembilan ya, knalpot tidak sesuai spesifikasi atau menggunakan knalpot brong. Dan yang terakhir sasaran pelanggaran yang kesepuluh adalah melanggar

plat kendaraan Anda, SIM, STNK. Kemudian juga pastikan untuk selalu menggunakan helm ya, berstandar SNI, khusus bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor. Kemudian tidak berboncengan lebih dari satu orang. Ini juga ditunjukkan kepada pengguna sepeda motor ya, atau roda 2 nih pendengar ya, karena biasanya beberapa masyarakat ini terlihat ya berboncengan lebih dari satu atau dua orang nih pendengar ya. Kemudian juga tidak diperbolehkan pengendara di bawah umur ya, pastikan khusus untuk anak-anak ya, tidak mengendarai kendaraan ya, khususnya roda 2 atau sepeda motor nih, karena memang ini juga sering terlihat ya di beberapa daerah, khususnya juga di Kota Sangatta nih pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada orang tua ya untuk lebih memberikan edukasi kepada anak-anak ya terkait bahaya berkendaraan, tentunya apalagi di bawah umur nih pendengar ya. Kemudian pastikan juga untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt ya bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih. Kemudian pastikan juga untuk tidak menggunakan handphone atau gadget ya saat berkendara. Ini juga kita bisa kehilangan fokus ya karena menggunakan handphone atau gadget ya di saat sedang berkendara. Kemudian tidak terlalu ngebut pendengar ya dalam berkendaraan atau melampaui batas kecepatan nih pendengar ya. Kemudian pastikan surat-surat yang Anda bawa itu lengkap dan berlaku tentunya ya, baik itu SIM dan juga STNK nih pendengar ya. Dicek juga nih pastinya ya kelengkapan surat-surat Anda, apakah juga SIM dan juga STNK Anda masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi. Apabila sudah tidak berlaku lagi atau sudah berada dalam kadaluarsa gitu pendengar ya, ada baiknya untuk mengurus surat-surat SIM dan juga STNK Anda pendengar ya, untuk memperpanjang SIM dan juga STNK Anda. Dan pastikan juga kendaraan Anda knalpotnya ini tidak menggunakan knalpot brong ya, harus sesuai dengan spesifikasi pabrikan nih pendengar ya. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tidak melawan arus. Sekali lagi, tidak melawan arus ya, karena di beberapa wilayah khususnya juga Kota Sangatta ini juga sering terlihat ya pengendara yang melawan arus pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta untuk selalu meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan ya pendengar dalam berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan diri dan orang lain, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta. Oke, baik pendengar, saat ini kita juga masih mendengarkan lagu dari miliknya Raisa dengan Bersinar, salah satu lagu terbaru ya yang up di tahun 2026 ini yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 46 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya juga hari ini dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya pada hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya. Sarapan pagi disinyalir bisa menambah semangat Anda, kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih membutuhkan sebuah tenaga dan juga beraktivitas lebih di luar ruangan tentunya ya. Bukan hanya bagi para pekerja saja kan, tetapi sarapan pagi juga dibutuhkan oleh semua orang tentunya ya, buat anak-anak juga yang bersekolah pastinya ya. Untuk kesempatan hari ini ya, sudah masuk di hari Senin 8 Juni 2026, dan sebentar lagi sebentar lagi kalau nggak salah anak-anak sekolah akan libur panjang ya, libur semesteran nih pendengar ya. Iya deh, tetap semangat aja buat adik-adik yang saat ini sedang bersekolah.

baik di tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan salam sehat juga untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi beserta seluruh jajaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang saat ini mungkin juga sudah menjalankan segala aktivitas atau berbagai pekerjaannya tentunya ya yang harus diselesaikan pada hari ini juga. Tentunya tetap semangat aja untuk semuanya. Tidak lupa juga menyapa untuk rekan-rekan yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur yang saat ini juga mungkin baru selesai bukan baru selesai sih ya kan, tapi memang pada hari Senin ini diawali dengan apel pagi tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya. Salam sehat juga untuk dan selamat beraktivitas ya untuk Bapak Roni Bonar ya selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, kemudian untuk Bapak Rashid selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur beserta jajaran di lingkup kantor Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pada kesempatan pagi hari ini juga tentunya. Dan gak lupa juga Novani menyapa untuk teman-teman kru RPDK Tim ya, ini lengkap nih personelnya. Tetap semangat juga tentunya ya pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk rekan yang lain ada Bapak Marwan, kemudian juga ada rekan yang lainnya ya, ada rekan Subuh, kemudian rekan Firman. Oh gak lengkap ya. Oh enggak ya. Ya, terus kemudian juga ada rekan Esther, rekan Christine, rekan Hediana, rekan Ulfa, dan saya sendiri pastinya harus disapa dong ya. Ya, pokoknya untuk kru RPD Kutim tetap semangat aja. Jangan lupa untuk sarapan pagi biar lebih semangat lagi pastinya ya. Dan untuk yang saat ini tengah bekerja di areal pertambangan juga ya, tetap semangat juga pastinya, keep safety. Dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini juga tengah beraktivitas di kesempatan pagi hari ini, tetap semangat juga pastinya. Dan baik berkar di semua 9.4 FM untuk pagi hari ini juga Novani mengucapkan selamat pagi ya untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan gak kerasa nih pendengar ya, kebersamaan kita juga ternyata sudah berada di menit 51 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini.

9.4 FM ternyata nih biar lebih semangat lagi ya. Memang sarapan pagi ini disinyalir juga bisa membantu ya, menambah semangat kita tentunya ya pendengar. Dan bukan hanya seputar mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, akan tetapi ternyata juga pola hidup yang sehat ini juga sangat mempengaruhi sekali nih pendengar ya. Agar aktivitas yang kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, pendengar di semua 9.4 FM, ya pola hidup sehat berperan penting ya dalam meningkatkan kualitas hidup, terus kemudian juga menjaga stamina tubuh dan menurunkan risiko munculnya berbagai penyakit kronis. Nah, berdengar beberapa contoh pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, mengelola stres, dan mencukupi waktu istirahat ya dapat membantu tubuh tetap bugar dalam jangka panjang. Nah, berdengar di semua 9.4 FM, ya perlu diketahui bahwa menerapkan contoh pola hidup sehat dan menjalani hidup dengan perasaan bahagia merupakan salah satu kunci utama umur panjang loh. Pasalnya, manfaat pola hidup sehat sangat berpengaruh ya pada kesehatan tubuh serta pikiran yang positif. Nah, sebenarnya cara memulai pola hidup sehat dapat diawali dari hal-hal kecil nih pendengar ya. Ini ada beberapa langkah sederhana untuk memulai pola hidup sehat. Yang pertama, rutin melakukan olahraga nih pendengar ya. Nah, pendengar tidak harus selalu olahraga yang berat-berat ya, seperti jogging atau gym ya. Mungkin Anda bisa mencoba memulai dengan olahraga yang ringan atau yang paling disukai. Semisalnya aja jalan kaki nih, pendengar ya. Dimana kunci utamanya, pastikan tubuh selalu bergerak aktif setiap hari, setidaknya selama 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Dimana hal ini bertujuan untuk membakar kalori tubuh dan membantu mengalirkan lebih banyak oksigen ke dalam sel-sel tubuh secara menyeluruh. Ya, selain rutin melakukan olahraga, tips selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, pendengar ya. Ini sangat penting sekali, terutama mengkonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, pendengar ya. Mungkin juga bisa mencoba untuk memasak makanan sendiri di rumah untuk menjaga kebersihan serta menjamin kesehatan makanan yang dikonsumsi. Apabila sebelumnya memiliki pola makan yang tidak sehat atau masalah berat badan, cobalah mencatat makanan yang dikonsumsi setiap harinya, di mana upaya ini dapat membantu mengontrol keinginan untuk makan dengan porsi berlebih sehingga kesehatan tubuh dapat lebih terjaga, pendengar ya. Dan tips selanjutnya adalah mencukupi kebutuhan cairan. Nah, pendengar, bukan hanya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang ya, mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga tidak kalah penting dalam cara menerapkan pola hidup sehat. Nah, pendengar, cukupi kebutuhan cairan tubuh ya dengan mengkonsumsi setidaknya 2 liter air putih per hari. Dan selain untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan meredakan rasa haus, mencukupi kebutuhan cairan juga dapat membantu melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Dimana minum air putih yang cukup bahkan dapat membantu menjaga berat badan ideal. Nah, selanjutnya, tips selanjutnya adalah mengelola stres. Ya, pendengar di 99.4 FM, ternyata kesehatan tubuh juga tidak hanya dipengaruhi oleh makanan maupun aktivitas sehari-hari, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan mental ya. Orang dengan tingkat stres yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit asam lambung atau GERD nih, pendengar ya. Dimana saat menghadapi tekanan atau stres, pertama-tama cobalah, mungkin Anda bisa mencoba untuk tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan dan lakukan hal ini secara berulang hingga merasa lebih rileks, pendengar ya. Dan tips selanjutnya adalah tidur yang cukup ya, dengan memastikan bahwa tubuh memiliki waktu istirahat yang cukup ya, dapat membantu mewujudkan contoh pola hidup sehat. Oleh karenanya, usahakan tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per hari setiap malam dengan waktu tidur dan bangun tidur di jam yang sama secara konsisten.
Tips selanjutnya adalah mengurangi konsumsi gula dan garam nih pendengar ya. Dimana mengurangi konsumsi gula juga menjadi salah satu dari langkah-langkah pola hidup sehat yang dapat diterapkan dari sekarang. Pasalnya asupan gula berlebih juga dapat meningkatkan risiko diabetes dan berbagai penyakit kronis lainnya. Sedangkan terlalu banyak mengkonsumsi garam secara rutin dapat menyebabkan penyakit hipertensi. Tips selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah, pendengar ya. Dan hindari kebiasaan buruk, pendengar ya. Misalnya kebiasaan merokok dan minum alkohol, pendengar ya. Dimana merokok juga dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti paru-paru, stroke, dan jantung. Sementara itu, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, ya, baik fisik maupun mental. Dan pastikan juga, pendengar ya, untuk rajin mencuci tangan serta rutin memeriksakan kondisi kesehatan nih, pendengar ya. Gimana pendengar, penting ya bagi setiap orang untuk mengetahui kondisi kesehatannya sendiri. Dengan demikian penyakit-penyakit tertentu akan lebih mudah terdeteksi sejak dini dan dapat diberikan pengobatan sesegera mungkin. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya gak kerasa nih pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 57 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Dan sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih buat Anda semuanya tentunya pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bersama kami di 99.4 FM. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda. Dan bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdi, yang menemani Anda pendengar hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan di pagi hari ini pendengar, seperti biasanya pendengar, kami akan mengundang Anda untuk memberikan komentar, saran dan kritiknya terkait dengan isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dan nanti juga pendengar, kami akan sampaikan untuk Anda seperti apa juga jawaban-jawaban dari dinas terkait terkait dengan apa yang sudah Anda laporkan, apa yang sudah Anda keluhkan pendengar di 97,6 MHz pada acara Halo RRI sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada penelpon kita yang bergabung pendengar, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya di 743495 atau di 736566. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Bu Deni.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
1: Apa di ini apa tidak bisa mendengar lewat streaming ini?
0: Oke, siap Pak.
1: Itu servernya bermasalah itu. Nah, ada saya coba-coba juga dengan pemancar apa yang lain juga sama kayak jaringan ini. Ibu Kepsta ada kah di tempat?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih Bu Kepsta. RRI Sendawar sudah on air. Nah, terima kasih atas responnya. Ya, RRI harus artinya menerimalah kritik dan saran kan. Nah, kami mengkritisi itu kan bukan kami membenci RRI, tetapi itulah bukti kecintaan kami pendengar terhadap RRI. RRI harus bisa majulah. Nah, apalagi RRI kalau bagi kami di Sendawar ini adalah lidah, telinga dan matanya masyarakat. Nah, RRI Sendawar ini Bu Kepsta bukan saja didengar oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga itu didengar juga di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian juga dari masyarakat di Kutai Timur, nah termasuk juga di daerah Kalimantan Tengah. Nah, jangkauannya menjangkau begitu Bu Deni, termasuk juga di daerah Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, betapa strategisnya RRI Sendawar lah itu. Nah, kami berharap dengan diperbaikinya pemancar Pro 1 Studio Produksi Sendawar ini, kami berharap juga pemancar relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini yang sudah bertahun-tahun itu tidak pernah diperbaiki, kalau bisa diperbaikilah Bu Kepsta. Nah, artinya supaya ada pilihan lain, karena ini kan radio-radio lain kan sudah pada tumbang, radio-radio swasta, radio-radio yang penjual obat kan itu. Jadi ya satu-satunya hiburan ya RRI. Nah, kalau pakai RRI manual ini kan orang pakai mobil kan yang blank spot jaringan HP-nya kan bisa mendengar. Nah, itu mendengar RRI. Nah, kami berharap juga RRI Sendawar juga banyak menyiarkan tentang perkembangan-perkembangan pembangunan ataupun keterbatasan pembangunan di Kutai Barat. Nah, itu harapan kami. Yang kedua, saya ini mau tanya juga. Nah, mau tanya, apakah pembangunan gedung Koperasi Merah Putih itu ada melalui survei kah? Karena itu kan murni untuk bisnis. Nah, saya lihat di tempat saya ini kok dibikin di dalam dekat SMU Negeri 2 Sendawar. Siapa yang mau beli? Nah, jadi apakah mereka itu tidak memikirkankah? Nah, dampak, karena sekarang ini masyarakat ini kan lebih cenderung yang instan-instan kan. Nah, dan kalau bisa pemerintah itu membangun itu berdasarkan survei, bikinlah di dekat, di pinggir jalan poros. Kalau di dalam-dalam sana, siapa yang mau beli? Nah, terus yang terakhir saya minta juga kemarin tentang parit yang gorong-gorong itu dari seberang-seberang itu untuk pembuangan itu kan ditutup. Nah, kalau hujan itu terjadi kebanjiran. Nah, kalau saya mikir, saya tidak ada untung bagi saya itu kan. Mohon maaf, itu orang-orang dari luar-luar daerah yang jualan. saya tidak mikir, tapi ya namanya kita secara kemanusiaan kan kita harus memikirkan juga. Mereka berusaha, apa macam di tempat kita. Yeah. Kalau kita biarkan itu tidak suarakan, bah sungguh terlalu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanyek, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih dengan masukan yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini terkait dengan siaran RRI di Sendawar dan juga RRI Relay ya, yang sudah bertahun-tahun tidak bagus, dan juga berharap RRI Sendawar agar banyak memberitakan pembangunan daerah Kutai Barat. Baik, dan juga tadi terkait dengan pembangunan Koperasi Merah Putih, apakah sudah ada surveinya, karena ada bangunan Koperasi Merah Putih juga yang dibangun di dalam, jadi pembelinya berkurang ya, atau tidak terlihat ya, tidak terlihat, sehingga daya beli dari koperasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, ada tadi lagi terkait dengan parit ya, pembuangan ini ditutup, kalau hujan ini bisa mengakibatkan banjir. Nah, baik, terima kasih Pak Anye. Ada Ibu Ria Fauzi dari Sungai Damas, selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Deni cantik.
0: Waalaikumsalam Ibu sayang, silahkan Ibu.
2: Ya, ini bukan keluhan dan bukan apalah. Ini sekedar pemberitahuan dan sekaligus pertanyaan. Ini saya ingin memberitahukan dan menanyakan sekaligus, jembatan mahkota itu kenapa ya Mbak malam itu nggak lampunya nggak pernah menyala gitu?
0: Ya.
2: Nggak pernah menyala. Apa sebabnya? Sedangkan jembatan mahkota itu kan salah satu keindahan Kaltim, keindahan Samarinda gitu loh. Dilihat lampu-lampunya cantik, orang tertarik karena lampu-lampunya berkunjung ke sana. Tapi ini setiap malam nggak pernah menyala Mbak, karena saya selalu lewat, jadi saya tahu persis. Nggak pernah menyala, bahkan bisa apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jauh kan Mbak, panjang kan jembatan, jadi pas di pertengahan terjadi jambret ke apa kan nggak ada yang bisa menolong. Kayak kalau sudah jam 10 ke atas itu sudah agak rawan sudah gitu loh Mbak. Jadi kalau bisa tolong dikasih penjelasan alasannya bagi yang bersangkutan ya, yang berkaitan. Apa alasannya tidak dinyalakan gitu. Sedangkan itu yang menarik orang datang ke Samarinda, salah satunya ya itu gitu loh, melihat jembatan itu yang kayak Suramadu gitu. Makasih Mbak Deni, makasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi atas informasinya terkait dengan lampu di Jembatan Mahkota 2 ya, yang saat ini tidak pernah menyala, padahal itu kalau ada lampunya keindahan dari Jembatan Mahkota itu sangat bagus dan juga bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, sudah tersambung ada Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Selamat pagi Mbak Deni, salam sehat Horas.
0: Horas majua-jua Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
3: Iya, baik, terima kasih. Saya ada dua Mbak Deni, cuma hari itu.
0: Ada dua apa ini? Bapak ada dua atau pertanyaannya? Oke, baik. Iya. Silakan Pak.
3: Masih sama RRI, karena saya dengar omanya tadi katanya ada Ibu Kepsa di situ ya, ada Ibu Kepsa ya?
0: Ibu Kepsa tidak ada di studio, tapi Ibu Kepsa memang ada di kantor gitu Pak.
3: Iya, kira-kira ada. Di situ ada pemimpin redaksinya aja Mbak Marga ya.
0: Pimpinan redaksi kita Kepsa Pak?
3: Iya, pimpinan redaksinya. Kabit-kabit redaksinya ya Mbak yeah. Mbak Gara, itu pemretnya ya tetap Ibu ya.
0: Iya, yeah, benar Pak.
3: Nah, saya nyambung ke kemarin itu, ya karena saya bilang, saya ini walaupun saya tidak masuk, saya selalu dengar. Nah, karena saya tidak pakai digital kan, saya pakai YouTube. Saya hanya bertanya Mbak, ya, Mbak, cuma kemarin kan diputus, saya coba putar di YouTube, nggak ada rekaman saya yang kemarin itu. Nah, artinya kan ada apa dengan pertanyaan saya? Bukan saya mau mendengarkan apa, saya selalu mendengarkan itu gitu loh. Nah, alhamdulillah di Sendawar tempat rumahnya sudah hidup. Kalau yang di Grogot kan kerusakannya sangat parah karena bersambar petir gitu.
0: Ya, benar.
3: Nah, itu saya pahami itu gitu. Mungkin dekodernya, perangkatnya sangat mahal gitu kan. Nah, terkait dengan itu kan jangan dipotong dong kebebasan saya sebagai untuk berbicara, artinya hak saya, hak kebebasan saya kan terputus kemarin itu gitu kan. Nah, karena diputus. Nah, karena ini kita bebas dan berserikat, saya menyampaikan ini kan bukan untuk saya. Yeah. Kalau saya hanya keinginan saya untuk mendengar, saya bisa pakai YouTube atau digital gitu kan.
0: Okay,
3: yeah, nah, karena itu untuk publik gitu kan. Itu yang pertama. Ya kan, tolong cepat diperbaiki. Kenapa kok bisa disambar petir radio lain di sini enggak, padahal mereka ya punya yang biasa aja gitu. Nah, kedua, terkait dengan saya mendengarkan YouTube kemarin, saya kan cuma menanyakan, bis itu adalah pencapaian royalti ketika orang di di Dog Food Only, itu kan semua ponsel itu kan terintegrasi. Nah, saya kan cuma menanyakan itu, kalau bis itu memang bawaan dari ponsel itu kan, http://bit.ly.46b8.psn. Nah, kenapa saya menanyakan itu? Kenapa enggak Bit Samarinda Radio Online Samarinda gitu kan? Atau seperti itulah. Tapi bilang Mbak Denny kan kemarin saya offline japri aja gitu. Jalur pribadi aja sama Bang Kamal gitu kan.
0: Nah, karena dia telepon Pak, Bang Kamal udah telepon tapi tidak aktif Pak.
3: Iya, ya paham Pak. Nah, saya teruskan.
0: Ya, silakan Bapak.
3: Nah, saya menanyakan itu kan saya pakai data, teman-teman pakai data. Artinya kan ya masalah royalti loan apa siapalah. Nah, berarti kan ada pihak ketiga atau apa yang mengelola itu. Jadi saya mau juga kredensial saya, apakah konten YouTube ini di bukan RRI yang mengolah atau pihak ketiga gitu, tidak masalah. Saya menontonnya. Nah, bagi saya yang memperhatikan itu yang pertama. Nah, terakhir saya kata, saya ya ini memahami. Saya kan pernah menyampaikan di sini sama Bang Junaidi. Saya bilang take down itu satu sehat. Nah, sama seperti yang saya bilang YouTube dulu. Saya bilang take down itu Kompetis, Telkom, Klipis, Vision Care. Nah, ternyata Kominfo di Jakarta men-take down itu. Nah, saya sama menanyakan dengan YouTube ini yang https://2/bit.ly46b8/psn itu. Saya cuma menanyakan itu loh Mbak, nggak ada maksud apa-apa gitu loh. Nah, jadi tapi kemarin saya nggak apa-apa sih, saya dipotong aja nggak apa-apa itu. Cuman itu aja. Kalau buat konten itu kita kan jelas kemarin Bitform, RRI gitu, di YouTube juga gitu laporannya gitu kan. Nah, artinya kan itu nggak ada pun identitas link websitenya yang ada RRI di situ.
0: Siap.
3: Nah, itu yang saya bingung. LY46B8/miring itu aja nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak ada saya mau ini mau itu nggak. Saya nanyakan aja. Jadi jelas kalau saya online, oh alhamdulillah saya data 60 ribu dengar YouTube, RRI gitu kan. Kan saya pakai data nih, pakai uang nih. Nah, untuk saya ikut misalkan itu, oh berarti saya mempunyai kontribusi terhadap RRI, terhadap YouTube gitu kan. Okay. Itu aja sih, saya nggak ada lain gitu loh. Cuman kemarin ya itu aja lah, mungkin miss aja nangkap apa yang saya omongkan itu gitu kan. Nah, seandainya gitu aja saya mengkontribusi setiap bulan 60 kan banyak orang di situ kan 583 subscriber di situ. Nah, ini aja tiga menonton termasuk saya nih.
0: Okay.
3: Tiga mendengar nih. Ini kan jelas kalau di YouTube itu di digital itu kan jelas gitu.
0: Oke, okay,
3: itu aja maksud saya.
0: Oke, okay, Bapak. Kasih,
3: salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya, dan ini juga sudah dijapri langsung ya oleh ketua tim KMB terkait dengan apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Ridwan sebelumnya, dan solusinya akan disampaikan ke pihak Direktorat Program dan Produksi dan TMB Pusat. Apakah bisa minta dibuatkan aplikasi pengaduan khusus Halo RRI? Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, pendengar, untuk menyampaikan beberapa informasi untuk Anda ataupun sambil menantikan Anda di layanan telepon 743495736566. Ya, ini ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita ya, terkait dengan ya, ada nantinya dari PUPR Kalimantan Timur terkait dengan keluhan kondisi jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan juga berlubang dan sering banjir. Dan juga nanti terkait dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ini jalan di Sungai Damai ya, tepatnya di daerah Gunung Mangga, menanyakan keseriusan PUPR Provinsi Kalimantan Timur untuk perluasan jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama. Nanti kita sudah menanyakan hal tersebut ya pendengar ya, dan juga jawaban dari Dinas Perkebunan ya terkait dengan harga TBS sawit Kaltim turun akibat kelemahan CPO. Dan nanti kita akan hadirkan untuk Anda juga pendengar, nanti kita akan hadirkan juga kita bergabung bersama dengan rekan Imran nantinya yang ada di Mahulu, dan seperti apa info-info juga yang disampaikan oleh masyarakat kita nantinya dari Mahulu. Kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya juga pendengar, ini kami mendapatkan beberapa jawaban dari pendengar. Ini terkait dengan harga sawit yang anjlok di pasar, tolong diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Dan ini sudah ada jawabannya pendengar. Dengar, ini sudah diteruskan ke PLT Kadis Bun Kaltim, Pak Muzakir. Kita sudah mendapatkan informasinya di mana pendengar harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali mengalami penurunan pada periode 16 sampai 31 Mei 2026 dan penurunan ini dipicu melemahnya harga CPO-nya dan inti sawit atau kernel yang menjadi komponen utama dalam penetapan harga TBS. PLT Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir mengatakan tren penurunan terjadi hampir di seluruh perusahaan sumber data yang menjadi acuan tim penetapan harga sawit provinsi. Menurutnya, melemahnya harga CPO dan kernel berdampak langsung terhadap nilai jual TBS yang diterima petani sawit, terutama petani plasma yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit. Harga TBS yang diterima petani mengikuti perkembangan harga CPO dan kernel. Ketika kedua komoditas tersebut turun, harga TBS juga ikut terkoreksi. Dan ini juga pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar 15.188,44 rupiah per kilogram, sedangkan untuk harga kernel berada di angka 14.780,48 per kilogram dan kondisi ini menyebabkan penyesuaian harga TBS di berbagai kelompok umur tanaman sawit. Untuk tanaman berumur 3 tahun harga TBS ditetapkan sebesar 3.176,62 rupiah per kilogram, sementara umur 4 tahun 3.277,67 per kilogram, umur 5 tahun 3.368 rupiah per kilogram, dan umur 6 tahun mencapai 3.442,1 rupiah per kilogram. Adapun harga tertinggi tercatat pada tanaman berumur 10 tahun sebesar 3.617,10 rupiah per kilogram. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kemitraan antara kelompok tani dan pabrik minyak sawit terus diperkuat agar harga TBS yang diterima petani tetap sesuai standar yang ditetapkan. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak sekaligus menjaga kesejahteraan pekebun sawit di daerah. Baik, itu satu informasi yang sudah kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan terkait dengan laporan dari Pak Sutriyono ya di Samarinda, keluhan terkait kondisi jalan Pasundan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan berlubang dan sering banjir, ini juga sudah diteruskan ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan juga ini ada terkait dengan warga di Jalan Otoiskan Dardinata ya, Jalan Oto Iskandar Dinata, Sungai Dama, tepatnya di daerah Gunung Mangga, menanyakan keseriusan PUPR Provinsi Kalimantan Timur untuk perluasan jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama, berhubung warga sudah merelakan tanah dan bangunannya terkena penggusuran untuk program tersebut. Dan ini sudah mendekati 2 tahun berjalan, belum ada pengerjaan dari PUPR Provinsi. Sedangkan warga sudah merelakan tanah dan bangunannya dibongkar, sedangkan bangunan itu ruko yang mana tempat usaha mereka. Tolong RRI bisa diteruskan. Terima kasih sudah diteruskan. Dan seperti apa jawabannya? Kita dengarkan dulu jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur.
1: Baik Pak Nanda, ini terkait dengan aduan atas nama Pak Edi Siswanto terkait dengan proyek pelebaran di kawasan Gunung Mangga yang merupakan proyek dari PUPR Kaltim. Ini informasi dari para pendengar. Apakah ada respons yang ingin disampaikan kepada pendengar kami?
2: Ya, jadi untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, ya mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi karena dari sisi biaya cukup tinggi ya, itu sekitar mungkin ada sekitar 20 miliar lah untuk pelaksanaan fisiknya. Sedangkan kita masih banyak jalan-jalan yang belum ada jalannya, bahkan juga ada jalan yang rusak dan lain-lain. Itu yang mungkin kita dulukan dulu, nanti kalau misalnya sudah kondisi keuangan kita cukup memungkinkan baru kita eksekusi yang di Gunung Mangga.
1: Iya. Pak Kadis, kalau melihat dari WhatsApp yang kami terima, itu sudah berlangsung hampir 2 tahun belakangan. Kemudian sudah ada yang terdampak warga yang merelakan kawasannya. Apa yang ingin disampaikan pemerintah Provinsi Kaltim kepada warga yang sudah merelakan tanahnya untuk proyek ini, Pak Kadis?
2: Ya, untuk warga yang sudah merelakan tanahnya tentunya kami ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya, dukungannya dalam hal mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi memang sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukan ganti rugi tanah di mana namanya di sekitar Gunung Mangga itu untuk dilakukan pelebaran. Namun sampai sekarang belum terlaksana dan kami mohon maaf atas itu, mohon pengertiannya dan mohon bersabar. Percayalah, pengorbanan Anda tidak sia-sia, karena kami pasti akan lakukan pelebaran untuk Gunung Mangga tersebut, hanya saja kondisi keuangan kita yang belum memungkinkan.
1: Ya.
2: Begitu, Mama.
1: Terakhir, Pak Kadis, kami dalam program Halo RRI ini berharap sekali bisa memfasilitasi suara masyarakat langsung kepada dinas terkait. Jadi pada saat ada laporan terkait dengan yang kewenangannya di Dinas PUPR Kaltim, kami izin menyampaikan kepada Pak Kadis atau juga tim di Dinas PUPR Kaltim. Pak Nanda.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Baik. Pak Nanda, terima kasih banyak atas waktunya. Kami izin menyampaikan langsung kepada Pak Edi Suswanto jawaban ini. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Dinas PUPR Kalimantan Timur yang sudah kami teruskan ya, terkait dengan keluhan dari masyarakat kita terkait dengan keseriusan PUPR Provinsi untuk perluasan Jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini juga ada laporan ya dari pendengar kita, dari Pak Sutriyono. Tadi kami sudah sampaikan pendengar terkait dengan keluhan kondisi jalan Pasundan, Kelurahan Jawa dan Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan berlubang dan sering banjir ya. Ini sudah diteruskan ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama dengan Bung Imran ya dari Mahakam Ulu. Seperti apa laporan dari Bung Imran saat ini terkait dengan mungkin ada informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Mahakam Ulu ataupun ada peristiwa yang terjadi di sana seperti apa? Ya, kita coba untuk ya, sayang sekali terputus ya. Terputus telepon dari Bung Imran yang saat ini sudah okay, baik. Ada penelpon kita coba dulu angkat telepon pendengar kita dari Samarinda. Ada Pak Budiman Arif. Selamat pagi, Pak Budiman Arif.
1: Baik. Semangat pagi saudaraku. Semangat untuk membangun bangsa dan negara yang kita sayangi dan kita cintai. Semangat pagi buat saudaraku yang semangat membangun Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya. Tetap semangat. Allah bersama kita. Gini yang saya perlu pertanyakan. Gini.
0: Iya, siap, Bapak.
1: Mbak Marga, ya. Mm-mm. Itu kapan dimanfaatkan terowongan itu? Jalan terowongan itu. Itu sekarang angka pemakai jalan di daerah sekitar sana bukan main, luar biasanya. Jadi di sana kan jalur-jalur ekonomi itu sebetulnya. Jembatan Makota untuk supaya depit pengendara itu bisa terurai. Mereka kan menuju ke Samarinda lebih dekat lewat di Jembatan Makota kalau di Palaran, Bukuan, yeah. Sangat-sangat.
0: Ya, yeah, baik, Pak.
1: Jadi kapan itu? Tolong ditanyakan sama bagian BUPR.
0: Baik, siap.
1: Minta yang sejelas-jelasnya persoalannya. Kan sudah cukup besar, cukup lama. Kapan? Yang jelas sekarang masyarakat Kalimantan Timur segera ingin mau menikmati dari hasil keringatnya. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Salam Pancasila ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini mempertanyakan terkait dengan fungsi atau kapan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat jalur terowongan ya, terowongan yang menghubungkan saat ini jalan-jalan yang mungkin menuju Palaran juga ya, bisa ya ke sana. Baik, kita coba lagi untuk bergabung bersama dengan Bung Imran ya, seperti apa keluhan masyarakat. Kemarin juga ada info dari Bung Imran ini terkait dengan jalan dari Kutai Barat ya, sampai saat ini masih belum baik-baik saja, dan sementara ini juga jalur untuk akses jalan yang sangat diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silahkan di 74 3495 736 566.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: kondisi cuaca tengah mendung, karena setelah hujan kurang lebih 2 jam dari pagi tadi, Mbak Didi.
1: Oke.
0: Cek. Halo.
1: Ya, halo, Bang Imran.
2: Ya.
1: Ya, baik.
2: Ya,
1: ini apa ada keluhan ataupun isu-isu ataupun peristiwa yang disampaikan oleh masyarakat kita terkait dengan kondisi dan situasi di Mahakam Ulu saat ini?
0: Ya, rekan Denny dan pendengar Pro 1 Samarinda, kita menerima keluhan dari warga Mahakam Ulu M. Taufik yang menyampaikan bahwasanya sebagai warga Mahakam Ulu, masyarakat sering berbelanja dengan skala besar baik ke wilayah Kutai Barat maupun menuju Kutai Kartanegara dan Samarinda. Namun akses menuju ke wilayah tersebut sampai hari ini belum baik-baik saja. Ada beberapa tanjakan yang masih tinggi, batu-batuan yang juga besar menguasai sebagian badan jalan sehingga mengakibatkan kendaraan mudah rusak. Belum lagi ketika mendung dan hujan semakin menambah kondisi jalan lintas provinsi ini. Banyak masyarakat ketika menuju Kabupaten Kutai Barat untuk berbelanja ataupun melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari lainnya mengeluhkan dengan kondisi jalan seperti ini. Dan kami sebagai masyarakat Mahulu mengeluh apakah kita di pedalaman ini sudah merdeka atau belum. Kenapa sampai saat ini masih dihantui jalan yang rusak, ataukah Mahulu ini pedalaman sehingga tidak perlu mempunyai jalan yang rusak? Itu keluhan dari M. Taufik, warga Mahulu, yang disampaikan melalui layanan WhatsApp dari 0852-5069-32 sekian-sekian, Mbak Deni.
1: Ya, baik. Dan ini apakah sudah diminta tanggapan kepada dinas terkait?
0: Ya, untuk kondisi jalan ini merupakan kewenangan sebagian besar dari pemerintah pusat melalui balai jalan. Ya. Namun ada sebagian kecil diantaranya kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi Kalimantan Timur. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu terkait jalan lintas Kabupaten Mahulu Kutai Barat dari Didi Subegia, Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu.
3: Sudah jalan kan? Maksudnya masih berproses kan? Cuma ngumpung bapak-bapak lihat tuh. Cuma karena memang targetnya kan 2027 selesai. Saya pikir kalau untuk ruas Ujung Pirang Barongnya udah clear lah. Cuma berproses saja. Ada memang spot-spot kalau hujan ini kan, tapi itu kan ya namanya romantika ini. Tapi udah proses kerja terus. Yang terus terang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Longpange Tionghoang. Khususnya lagi Longpaka Tionghoang, 24 kilo 400 itu. Sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN enggak bisa, provinsi enggak bisa.
1: Ya, Bung
0: Imran. Masyarakat Mahakam Ulu, ya, rekan Denny, masyarakat Mahakam Ulu sangat berharap akses jalan darat lintas kabupaten bahkan mungkin provinsi ya, ya, bisa dibangun secepatnya agar dapat digunakan dengan layak. Karena hal ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu yang sampai saat ini masih dominan menggunakan jalur sungai ya. Karena dari dulu sampai sekarang hal itu masih digunakan dengan biaya anggaran yang cukup tinggi serta biaya ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Timur. Demikian rekan Denny.
1: Baik, terima kasih Bung Imran. Selamat bertugas, Bung Imran.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu tadinya ya, agar segera juga terbangun jalan yang menghubungkan atau akses jalan menuju Kutai Barat ini ya, dan semoga juga bisa segera ada anggarannya, ada anggaran untuk pembangunannya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan juga pendengar masih di 743495 736566. Ada yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Arman dari Loajanan.

0: Selamat pagi, Pak Arman.
1: Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Salam Kompersa selalu nih.
0: Oke. Okay. Baik, Bapak. Silakan, Bapak.
1: Oke. Okay. Terima kasih ini karena BPS hari tanggal 11 ya. Wah, alhamdulillah ini ditanggapin ini. Karena banyak ada 3 nanti pertanyaan saya tuh buat BPS.
0: Yeah.
1: Yang saya ingin memberikan masukan saran ini, saya ingin menyampaikan tentang CSR nih, Budi nih. Karena CSR ini kan diatur undang-undang dan disalurkan kepada masyarakat di lingkungan perusahaan-perusahaan domisili mereka beroperasi.
0: Yeah.
1: Nah, sehubungan saya dulu pernah menyalurkan CSR itu beasiswa di Politeknik Negeri Samarinda itu pernah. Dan melakukan seremonial dan melakukan laporan pertanggungjawaban. Dan data itu saya kirimkan ke pihak-pihak tertentu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan usulan kepada RRI agar supaya menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, Budi, nih, tentang yang menerima surat-surat data rekap CSR di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Apa saja sih yang mereka lakukan? Dana apa saja, berapa sih dananya yang mereka dapatkan? Ya. Karena RAP setiap perusahaan-perusahaan itu di RAP-nya per tahunan itu lumayan besar itu, Budi, nih, dapatnya.
0: Ya.
1: Nah, jadi kontribusinya terhadap masyarakat itu apa? Kita tahu, seperti Baskesan kemarin diundang tuh, Budi, nih. Alhamdulillah saya dapat pencerahan tuh dari melewati RRI tentang Basnas.
0: Ya.
1: Karena pencerahannya luar biasa. Dan mungkin bukan hanya saya, mungkin masyarakat lain pun perlu, Budi, nih.
0: Ya.
1: Nah, teknisnya tuh kena untuk mendapatkan dana CSR itu seperti apa, usulan-usulannya. Nah, jadi Budi ini CSR, pihak-pihak yang berkepentingan tentang CSR ini, Budi ini provinsi, mohon dihadirkan di RRI, Budi ini.
0: Ya,
1: untuk berinteraktif dengan masyarakat di benua Etam.
0: Oke, siap, Bapak.
1: Demikian, terima kasih perhatiannya RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Loajanan terkait dengan dana CSR ya yang dipertanyakan oleh Pak Arman. Nanti kita coba untuk menghubungi pihak terkait untuk menghadirkan dialog langsung di RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
8: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
7: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: murid.
1: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar, pada acara Halo RRI untuk edisi Senin, tanggal 8 Juni 2026. Dan terima kasih atas masukannya. Kami juga sudah sampaikan juga, pendengar, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami sebelumnya, sudah kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Dan kami juga sudah menampung ya untuk edisi hari ini. Nanti juga kami akan teruskan kembali kepada pihak-pihak terkait. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Junaidi serta Bung Ferdi yang menemani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, pendengar. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI untuk hari ini. Dan tetap bersama dengan kami, pendengar, di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Dan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjadi momentum penting untuk kita semua bahwa bumi yang sehat adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga lingkungan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Baik pendengar, kami akan hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mengawali di sesi pertama dari Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Akham Distrik Nambion Bapai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetyo, reporter Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas.
2: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Eso, secara resmi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik yang berlangsung di Taman Kota Kepi Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Agam Paroki Agam di Kabupaten Mapi sebagai bagian dari pembinaan iman, persaudaraan, dan penguatan peran generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menegaskan bahwa kaum muda tidak hanya menjadi tulang punggung gereja, tetapi juga merupakan agen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi generasi muda ke depan semakin besar, sehingga diperlukan kesiapan, pengetahuan, dan karakter yang kuat. Ia mengingatkan bahwa peran orang muda Katolik tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan di lingkungan gereja, melainkan juga harus mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah. Wabub menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Jika anak muda memiliki kecerdasan, keterampilan, serta moral yang baik, maka masa depan daerah akan berkembang dan maju. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia dan moral generasi muda mengalami kemerosotan, maka harapan untuk mencapai kemajuan akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mapi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mapi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pada awal masa kepemimpinan bersama Bupati Mapi, salah satu program prioritas yang langsung dijalankan adalah program 1000 Sarjana. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Wakil Bupati pun mengajak seluruh peserta rally Rosario Pemuda Katolik untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta mendukung perkembangan dan pembangunan demi mewujudkan masa depan Kabupaten Mapi yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya Selanjutnya kita akan ke Malang, Jawa Timur. Bupati Malang pimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julia Prabowo, reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar di halaman kantor pusat Perumda Tirta Kanjuruhan Rabu 3 Juni 2026. Peringatan hari jadi ke-45 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Malang yang selama lebih dari 4 dekade telah berperan aktif dalam menyediakan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selama 45 tahun pengabdiannya, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menorehkan berbagai capaian dan prestasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan akses air bersih, berbagai program pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, hingga penguatan tata kelola perusahaan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam amanatnya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Perumda Tirta Kanjuruhan atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Bupati Malang menegaskan bahwa air bukan sekedar komoditas pelayanan publik, melainkan sumber kehidupan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia dari reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kebumen, Jawa Tengah. 155 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen memasuki purna tugas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan rekan Emma.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 155 ASN di lingkungan Pemkab Kebumen memasuki masa purna tugas dan mendapatkan tali asih. 155 ASN tersebut terdiri dari 57 ASN purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2026, 58 ASN purna tugas 1 Mei 2026, dan 40 ASN purna tugas per 1 Juni 2026. Tali asih diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, Rabu 3 Juni 2026 di Pendopo Kabumian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta loyalitas yang telah diberikan oleh para abdi negara tersebut. Bupati menekankan bahwa meskipun secara administratif telah pensiun, Pemkab Kebumen masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik membangun dari para purna tugas demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah satu perwakilan purna tugas, Kristiana Marahastuti yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKPD Kebumen, mengaku akan mengisi masa pensiun dengan aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan koperasi. Dari LPPL In FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Emma, reporter In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Baik, pendengar, selanjutnya kita ke Persada ID Talks, investasi protein, kunci lansia bugar dan mandiri di usia senja. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mary.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Ya, pendengar yang sudah ditunggu-tunggu bersama dengan wisata kesehatan jamu Kabupaten Tegal. Dan sering sekali kita dengar pepatah ya, makin tua makin jadi. Nah, pepatah ini benar banget kalau kita merawat diri dengan benar. Tapi jujur deh, banyak banget yang takut kalau umur bertambah, ya kan? Otot tuh jadi lembek, jalan jadi pelan, dengkul dan boyok jadi betut, ya kan? Atau gampang capek, padahal tua itu harusnya tetap hebat. Nah, pagi ini kita akan belajar bareng dengan Aditya Putri Arumsari, Sarjana Gisi, beliau adalah nutrisionis dari WKJ. Kita akan segera sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mary.
5: Selamat pagi. Iya. Ini kalau kita bicara tentang otot dan usia tua, ini sepertinya banyak yang mengiyakan kalau semakin tua kok semakin lemah dan lemes gitu. Sebenarnya nih Mbak Tia, kenapa sih otot itu penting buat kita gitu?
6: Oke. Baiklah nih Mbak, hari ini temanya penting ya.
5: Penting banget.
6: Penting dan menarik.
5: Menarik ya? Banget, apalagi yang sudah usia 40 kesini gitu. Jadi udah mulai berasa-berasa.
6: Iya, 40 ke atas ya. Mulai sakit-sakit ya. Okay. Harus tahu dulu nih, fungsi otot di dalam tubuh manusia itu fungsinya untuk apa? Itu mencegah risiko jatuh dan cedera pada saat usia lanjut ya. Terus juga kita fungsinya menjaga kekuatan dan mobilitas tubuh, membantu metabolisme tubuh juga agar tetap optimal, dan yang terakhir kita menjaga kemandirian. Jadi nggak gampang minta tolong sama orang lain, nggak bergantung gitu loh Mbak pada saat usia lanjut gitu ya.
5: Nah, iya.
6: Itu yang kita harus ketahui tentang fungsi utama masa otot gitu Mbak Mary.
5: Iya kan, biasanya kita ya kalau habis duduk mau berdiri ngerepotin yang lain ya kan.
6: Jadi kalau penurunan massa otot itu biasanya terjadi di atas usia 30 tahun ya Mbak Mary.
5: Oi.
6: Tapi tergantung sama ini, sama apa ya, masing-masing metabolisme di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan udah di atas 30 tahun udah worry nih, aduh kayaknya harus sudah mulai
5: aware nih, iya.
6: Betul, harus sudah di perhatikan asupan proteinnya. Jadi mulai dari saat kita remaja sampai pada saat dewasa ataupun lansia itu memang harus diperhatikan untuk massa otot dan asupan proteinnya.
5: Oke. Jadi kalau sampai gak dijaga ya yang namanya cepet capek, cepet lelah, lemah itu bisa kejadian ya gitu loh. Sebenarnya peran protein dalam gizi seimbang seperti tema kita pagi ini ya, bahwa otot kuat tua hebat, protein kunci gizi seimbang, itu yang seperti apa sih? Mary mau belajar juga ini.
6: Oke. Jadi kalau di peran protein ya dalam gizi seimbang Mbak Mary dan seluruh teman-teman Selawi FM, yang pertama untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot tadi. Jadi dia kayak bahan utamanya tuh Mbak, pembentukan otot dari protein. Terus yang kedua, menjaga massa otot agar tetap stabil. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya proteinnya cukup, ototnya bagus, kuat, berarti kan daya tahan tubuhnya tuh gak gampang sakit. Misalnya kepentok dikit, sakitnya gitu ya. Jadi gampang apa ya, gampang cepet lelah, cepet capek, cepet sakit gitu ya, berarti dia mendukung di segala aspek itu.
5: Seperti itu ya. Jadi pagi ini kita sudah diingatkan oleh Kak Tia dan jadi reminder buat kita bersama bagaimana kita bisa menjadi tua, dan tua itu bukan alasan untuk lemah ya kan gitu kan. Harus tetap lebih aktif dan hebat dengan asupan protein yang cukup dan olahraga teratur. Terima kasih banyak ya Kak Tia ya. Pagi ini sudah mengingatkan. Iya. Terus untuk wisata kesehatan jamu, misalnya teman-teman ingin konsultasi atau ingin ngobrol dengan Kak Tia tentang protein ini, bisa ya?
6: Bisa banget, langsung datang ke wisata kesehatan jamu ya Mbak ya.
5: Iya.
6: Buka dari Senin sampai Sabtu. Insya Allah nanti bisa ketemu sama saya dan teman-teman medis yang lain.
5: Asik. Closing statement dong untuk teman-teman, menyemangati yang sedang mendengarkan untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi protein yang seimbang ini.
6: Oke, untuk teman-teman Selawi FM semuanya, mulai dari usia yang masih remaja sampai ke lansia ya. Jadi otot kuat tua hebat, peran protein dalam gizi seimbang adalah menentukan apakah lansia kita akan bahagia atau tidak.
5: Tuh, keren. Jadi bisa dibilang protein itu batu bata ya, yang memperbaiki sel tubuh. Betul. Dan menjaga otot tetap kuat. Iya, sehingga lansia nggak mudah jatuh dan tetap mandiri gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Tia. Salam untuk Bu Mei dan semua yang ada di WKJ. Salam sehat dan bahagia selalu.
1: Baik, terima kasih rekan Mary dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Berita Indonesia Live, tetaplah bersama kami di Berita Indonesia Live, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Baik pendengar, kita awali sesi kedua dari Ngawi, Jawa Timur, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Henti Ludiana, reporter dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rekan Henti, silakan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah PAPERPEDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Ngawi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kami sempat Juni kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Porangawi, Wiwin Purwaningsih mengatakan, koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, sekaligus untuk menyambut kontingen dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Saat ini Pemkab Pengawi fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan. Sementara kebutuhan peralatan utama pertandingan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, konsep pembukaan juga telah disiapkan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Popda 15 dan Peparpeda 3 Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Hingga saat ini, sedikitnya 20 cabang olahraga telah masuk dalam daftar pertandingan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Henti, reporter dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya dari Ngawi kita ke Blora, Jawa Tengah. Penendang kucing di Blora divonis pidana 2 bulan, tetapi tidak perlu dijalani diganti dengan kerja sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Silakan rekan Susan.
8: Pendengar, penendang kucing Pujianto divonis pidana penjara selama 2 bulan. Namun, pidana penjara itu tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputro. Dalam putusannya itu, Pujianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan. Namun, dalam penjelasannya, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, melainkan diganti melakukan kerja sosial, berupa penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam itu kemudian dirinci oleh Ketua Majelis Hakim, yakni untuk dilaksanakan di 10 sekolah yang ada di Blora. Mulai dari sekolah SMP hingga SMA dengan durasi masing-masing sekolah 2 jam juga dengan jadwal hari yang telah ditentukan. Atas putusan itu, Pujianto menerima. Penasihat hukum Pujianto, Zainuddin, menyampaikan pihaknya menerima dan tidak mengajukan banding. Sementara dari pihak jaksa penuntut umum masih akan pikir-pikir atas putusan hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Pujianto dijatuhi pidana denda 5 juta rupiah. Lantaran CPU masih pikir-pikir, maka putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Perwakilan komunitas pecinta kucing Cat Lover in the World, Henning Yulia, menyebut putusan majelis hakim itu di luar perkiraan. Ia pun kaget putusan pidana penjara dari majelis dinilai lebih baik dari sekedar denda. Meski harus diganti dengan kerja sosial, menurutnya itu juga bagus, terlebih dalam kerja sosial itu berbentuk penyuluhan hukum tentang kekerasan terhadap hewan. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Susan, reporter dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baik pendengar, masih di Berita Indonesia Live dan sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.

0: di BI Life, BNN sebut kampus punya posisi strategis sebagai laboratorium peradaban hadapi infiltrasi narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi BI Life. Rekan Aan, silakan.
1: Pendengar Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI menegaskan bahwa kampus memiliki posisi yang strategis sebagai laboratorium peradaban, sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi infiltrasi narkotika. Hal ini dikatakan oleh Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Syuti Aryoseto dalam keterangan persnya di Jakarta. Hal itu disampaikan Seto dalam seminar nasional bertajuk Agent of Change Against Drugs, peran mahasiswa dalam menjaga masa depan bangsa di Universitas Mercubuana Jakarta Selasa lalu. Ia menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kini telah menyentuh 2,11% atau mencakup sekitar 4,15 juta jiwa. Dikatakan bahwa narkotika kini bergerak lebih senyap melalui media sosial, transaksi digital, hingga tersamarkan dalam produk gaya hidup modern. Ia menyebut bahwa salah satu fenomena mengerikan saat ini adalah berupaya untuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media untuk penyelundupan zat narkotika seperti ganja sintetis, metamfetamina, hingga obat bius etomidate. Menanggapi ancaman zat baru New Psychoactive Substances atau NPS tersebut, BNN terus memperkuat pembuktian berbasis ilmiah serta mendorong regulasi ketat seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang resmi menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan 2 sejak akhir tahun lalu. Untuk itu, menghadapi momentum bonus demografi 2025-2045, Suyuti mengingatkan agar ledakan usia produktif tidak berubah menjadi bencana demografi akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkotika. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Aan Kasyanto dari Dapur Redaksi BI Live. Baik pendengar, BI Live untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita ke sesi 3, Gema Randik dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa.
2: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan responsif terhadap tugas dan instruksi kedinasan. Pemerintah menegaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama pelaksanaan WFH. Sementara, sejumlah layanan publik yang bersifat langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana tetap berjalan melalui pengaturan jadwal piket dan kerja dari kantor. Pemkab Mubah juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gema Randik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke Tegal, Jawa Tengah. 141 atlet Kota Tegal resmi dikukuhkan untuk Porprov Jateng 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Rekan Cilia, silakan.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal secara resmi mengukuhkan kontingen atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026. sebanyak 141 atlet

0: Dari 26 cabang olahraga siap diberangkatkan untuk mengharumkan nama Kota Bahari dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut yang akan digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang di Semarang Raya. Dalam laporannya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tegal, Supardi, mengungkapkan bahwa proses panjang telah dilalui sejak babak kualifikasi Porprov pada tahun 2025 lalu. Awalnya ada 259 atlet dari 39 cabor yang berjuang dan berhasil meloloskan 27 cabor dengan total 159 atlet. Namun menyiasati keterbatasan yang ada, KONI Kota Tegal mengambil langkah strategis dan efisiensi demi efektivitas raihan medali. Adapun 26 cabor yang resmi diberangkatkan meliputi barongsai, kempo, menembak, basket, tenis lapangan, gateball, gulat, selam, tinju, muay thai, soft tennis, panahan, petan, dance sport, e-sport, biliar, pencak silat, siangki atau catur gajah, golf, balap sepeda, dan akuatik. Wali Kota Tegal Haji Dedion Supriyono SEMM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus cabur yang telah berkorban dan bekerja keras selama masa persiapan. Dedion Supriyono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan penyerahan tanggung jawab besar di pundak para atlet. Beliau mengingatkan agar persiapan ketat di Porprov Jawa Tengah disikapi dengan kesiapan mental, bukan sekedar kemampuan teknik semata. Evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan modal utama untuk tampil lebih baik. Di akhir sambutan, Wali Kota Tegal secara resmi membuka keberangkatan kontingen sembari menitipkan pesan agar seluruh elemen tim menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas di arena pertandingan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia edisi Jumat 5 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas mengabarkan pemberitaan. Saya Sofia sebagai host Berita Indonesia Live dan kerabat kerja Aldo Herlambang, Hairul Falah dan Hendro Eldi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, pendengar dan pemirsa, senang sekali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi sudah kami rangkum di antaranya. Pastikan layanan optimal, Wakil Bupati Paser meninjau kantor unit penghubung di Jalan Juanda Kota Samarinda. 9 jamaah haji embarkasi Balikpapan wafat di Tanah Suci, terbanyak dari Kaltim dan Lansia. Serta informasi terkait ibadah haji lainnya di tahun 2026. Perdana Jamaah Haji Kloter 1 Debarkasi Balikpapan disambut fasilitas baru di Bandara Sams Sepinggan Balikpapan. Karyawan di Hotel Samarinda dirumahkan bergilir, okupansi anjlok imbas efisiensi dan tambang lesu. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Anda bisa mengikuti Warta Siang melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berjalan saat ini, serta juga melalui rpd.kutatimurkap.go.id dan lewat frekuensi di 99.4 FM. Selain itu, juga Anda bisa menggunakan beberapa platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk menyimak informasi sepanjang 1 jam hari ini.

Ya, baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kita awal informasi dari Kota Taman Bontang. Dugaan investasi bodong terjadi di Bontang, korban mengaku rugi 1 miliar. Dugaan kasus penipuan berkedok investasi kembali mencuat di Kota Bontang. Seorang istri salah satu personil Polres Bontang yang bekerja di bank daerah berinisial YWN menjadi terlapor investasi bodong, disebutkan pengacara korban Eko Yulianto. Terduga pelaku menawarkan kerjasama bagi hasil dengan hitungan 10% untuk setiap kegiatan yang dibiayai dari uang investasi yang diberikan. Korban inisial A, 34 tahun, nasabah prioritas di bank tempat terlapor bekerja. Menurut Eko, dari catatan korban, uang yang ia tanam mencapai 1 miliar lebih. Uang itu disepakati akan digunakan mendanai proyek yang diklaim mampu memberikan keuntungan besar. YWN atau terlapor menjanjikan imbal hasil sebesar 10% setiap bulan. Untuk meyakinkan korban, terlapor disebut menyampaikan bahwa proyek tahun 2025 lalu bisa dikondisikan dan mendapat dukungan dari lingkungan keluarganya yang memiliki latar belakang sebagai anggota Polri. Korban percaya karena pelaku dan istri dari anggota polisi. Dari masalah itu, korban didampingi pengacara telah membuat laporan yang disampaikan ke Polres Bontang pada Kamis lalu dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan awal oleh penyidik. Dikonfirmasi terpisah ke Polres Bontang AKBP Wido Andriano melalui Kanit Tipidum Satreskrim Polres Bontang Ibda Markus Sitohang membenarkan adanya laporan yang masuk terkait dugaan investasi bodong itu. Markus menjelaskan laporan tersebut baru diterima dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan awal sehingga penyidik belum dapat menyimpulkan adanya atau tidaknya unsur pidana. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, terlapor merupakan pegawai bank yang diduga menawarkan investasi proyek kepada salah satu nasabahnya. Ia juga membenarkan bahwa terlapor merupakan anggota Bayangkari atau istri dari anggota Polri yang bertugas di Polres Bontang. Namun demikian pendengar dan pemirsa, status tersebut tidak berkaitan dengan proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Menurut Markus, penyidik masih mengumpulkan keterangan serta memeriksa dokumen yang diajukan pelapor untuk memastikan kronologi dan besaran kerugian yang dilaporkan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

0: Kita ke informasi lainnya dari Penajam Pasar Utara. 3 jam bersihkan pesisir Penajam, puluhan karung sampah diangkat dari kawasan pelabuhan. Tumpukan sampah yang selama ini mengendap di kawasan pesisir pelabuhan speedboat Penajam akhirnya dibersihkan melalui aksi Ocean Clean Up Day yang digelar Satpol Airut Polres Penajam Pasir Utara bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Balikpapan pada Minggu kemarin. Selama hampir 3 jam, personil kepolisian dan karyawan ASDP menyisir area pelabuhan garis pantai hingga sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya sampah kiriman. Plastik sekali pakai, botol minuman, kemasan makanan hingga sampah rumah tangga menjadi jenis sampah yang paling banyak ditemukan. Kawasan pelabuhan dipilih karena menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat yang cukup padat, sekaligus rentan tercemar sampah yang terbawa arus maupun dibuang sembarangan. Kasat Polairut Polres PPU AKP Abiantoro mengatakan, kondisi kebersihan pesisir perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat yang bergantung pada wilayah perairan. Menurutnya, persoalan sampah laut tidak dapat diselesaikan dengan hanya kegiatan bersih-bersih sesaat. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai maupun laut menjadi faktor penting dalam menekan pencemaran di wilayah pesisir. Selain mengangkat sampah dari area pelabuhan, peserta kegiatan juga mengajak masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menjadi limbah. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah dan dibawa untuk penanganan lebih lanjut. Ya, sejenak kami hadirkan informasi seputar ibadah haji 2026. 9 jamaah haji embarkasi Balikpapan wafat di Tanah Suci, terbanyak dari Kaltim dan Lansia. Kabar duka menyelimuti pelaksanaan ibadah haji 2026. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Balikpapan mencatat sebanyak 9 jamaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Dari total itu, jamaah asal Kalimantan Timur menjadi yang terbanyak, di mana seluruh korban yang wafat merupakan lansia yang masuk dalam kategori risiko tinggi RISTI. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan Suharto Bajuri mengatakan, dari 9 jamaah haji yang wafat itu, 6 orang berasal dari Kalimantan Timur, 1 orang dari Kalimantan Utara, 1 orang dari Sulawesi Tengah, dan 1 orang dari Sulawesi Utara. Dijelaskan seluruh jamaah yang meninggal dunia merupakan kategori risiko tinggi dengan usia mayoritas di atas 65 tahun. Dari 9 jamaah itu, 3 orang merupakan perempuan dan 6 lainnya laki-laki. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Balikpapan per 8 Juni 2026, jamaah asal Kalimantan Timur yang wafat di Tanah Suci terdiri dari Endar Jayapurwadi 62 tahun asal Samarinda yang tergabung dalam kloter 1. Harun Rusdi Noto Siswoyo 70 tahun asal Penajam Pasir Utara dari kloter 8. Yusuf Hasan Kaco Hasan 65 tahun asal Kutai Timur dari kloter 6. Masran Peta Condeng 70 tahun asal Balikpapan dari kloter 2. Ahmad Rasid Bondang 78 tahun asal Samarinda dari kloter 16. Idae Bandung Nuheng 68 tahun asal Kutai Timur tergabung dalam kloter 6. Irama Maduta 79 tahun asal Tarakan Kalimantan Utara dari kloter 7. Nurhani Dayang Parani 61 tahun asal Banggai Laut Sulawesi Tengah tergabung dalam kloter 9. Dan Dules Pota Buga 65 tahun asal Kota Moga, ya kami ralat asal Kota Mobagu Sulawesi Utara dari kloter 5. Pendengar dan pemirsa, dari data PPIH Embarkasi Balikpapan mencatatkan para jamaah haji itu meninggal dunia di sejumlah wilayah di Arab Saudi, yakni Madinah, Mekah, dan Mina. Penyebab kematian didominasi penyakit jantung, syok, Kemudian kardiogenik, gagal napas akut, hipertensi hingga komplikasi penyakit penyerta lainnya. Kabar lainnya pendengar dan pemirsa dari ibadah haji 2026 khususnya di Kalimantan Timur, di mana perdana jamaah kloter 1 debarkasi Balikpapan disambut fasilitas baru di Bandara Sam Sepinggan. Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sam Sepinggan Balikpapan menyambut kedatangan jamaah haji kloter 1 debarkasi Balikpapan pada Minggu malam tadi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 4401 yang mengangkut jamaah haji mendarat tepat pukul 22.51 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Airbus A330-900. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sam Sepinggan Balikpapan Iwan Winaya Mahdar mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses kedatangan jamaah haji berjalan aman dan lancar. Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kementerian Agama, Garuda Indonesia, Gapura Angkasa, panitia penyelenggara ibadah haji, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dijelaskan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momen spesial karena adanya peningkatan layanan berupa penggunaan garberata bagi jamaah haji saat berdatangan. Di mana dengan menggunakan garberata ini adalah hari pertama bagi mereka menyambut kedatangan jamaah haji menggunakan fasilitas garberata saat kedatangan. Sebelumnya penggunaan garberata saat keberangkatan jamaah haji dinilai sukses diterapkan mulai kloter 1 hingga kloter 17. Karena itu pihak bandara berharap pelayanan serupa saat debarkasi dapat memberikan kenyamanan lebih bagi para jamaah haji. Selain itu, Bandara Sam Sepinggan juga menyiapkan layanan khusus bagi jamaah haji lanjut usia maupun yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kebutuhan kursi roda telah disiapkan sesuai jamaah dan juga jumlah yang memerlukan bantuan. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, jamaah haji pengguna kursi roda juga akan memanfaatkan jalur lift sebagaimana saat proses embarkasi. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Warta Siang.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Siang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pastikan layanan optimal. Wakil Bupati Paser meninjau kantor unit penghubung di Jalan Juanda, Kota Samarinda. Wakil Bupati Kabupaten Paser Ikhwan Antasari meninjau ke kantor perwakilan Kabupaten Paser atau kantor unit penghubung yang berlokasi di Jalan Juanda 4 Kota Samarinda minggu kemarin. Dalam kunjungan itu, Wakil Bupati Paser didampingi Kasubag Perlengkapan Bagian Umum Seda Paser, Bondan, serta sejumlah pengurus kantor perwakilan Kabupaten Paser di Samarinda. Kunjungan ini merupakan kali kedua yang dilakukan Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari ke fasilitas perwakilan milik pemerintah Kabupaten Paser di Samarinda. Sebelumnya ia telah meninjau kantor perwakilan Paser di Jalan Aminah Syukur untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal termasuk ketersediaan fasilitas penginapan. Dalam kesempatan kali ini, Wakil Bupati Paser Ikhwan meninjau langsung kondisi bangunan serta berbagai fasilitas yang tersedia di kantor unit penghubung Jalan Juanda dengan berkeliling melihat ruang-ruang yang ada, termasuk kamar penginapan yang disediakan bagi warga Paser yang memiliki keperluan di Samarinda. Salah satu pengurus perwakilan Syamsuni melaporkan bahwa saat ini terdapat 8 kamar aktif yang dapat digunakan masyarakat. Dirinya juga menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendukung, di antaranya penambahan kamar mandi serta pembangunan kanopi di teras depan kantor. Hal ini penting untuk meningkatkan kenyamanan para tamu yang menginap di Samarinda. Menanggapi laporan itu, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menegaskan, kunjungannya bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dari Paser kita ke Kutai Kartanegara dengan informasi Bupati Kukar warning praktik titip menitip siswa dalam SPMB 2026 no cheating atau no chatting-chatting. Ya, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memberi peringatan tegas terhadap praktik-praktik menitip dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Dirinya memastikan bahwa seluruh proses SPMB 2026 diawasi ketat dan harus berjalan bersih tanpa permainan. Pesan tegas itu disampaikan Aulia Rahman Basri saat menanggapi isu klasik yang kerap muncul setiap kali musim penerimaan murid baru. Dengan nada santai namun serius, dirinya menegaskan tidak ada ruang untuk kecurangan dalam proses SPMB 2026 di Kukar. Menurutnya, Pemkab Kukar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar telah menyiapkan kebijakan dan sistem pengawasan ketat agar proses penerimaan siswa berjalan sesuai aturan. Bahkan pengawasan juga melibatkan aparat penegak hukum. Dirinya menekankan seluruh siswa harus diterima melalui mekanisme dan kriteria yang berlaku. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kutai Kartanegara. Aulia Rahman Basri juga memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena gagal masuk sekolah favorit tertentu. Pemkab Kukar akan mencarikan solusi agar seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ya, pendengar dan pemirsa, dari Kukar kita ke Kutai Barat yang optimis diraya Tanjung Soke dan Gerunggung keluar dari status tertinggal. Dari Sendawar Kutai Barat, pemerintah Kabupaten Kutai Barat optimis 3 kampung di Kecamatan Bongan, yakni Diraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung dapat segera keluar dari status kampung tertinggal seiring adanya percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang mendapat dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam konferensi pers terkait publikasi penanganan ruas jalan kampung atau jalan menuju kampung tertinggal melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud beserta jajaran Pemprov Kaltim yang telah memberikan dukungan
terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kutai Barat, khususnya melalui rencana rekonstruksi Jalan Bongan Gerunggung. Dirinya menjelaskan hingga tahun 2026 masih terdapat 3 kampung berstatus tertinggal di Kecamatan Bongan, yakni Kampung Deraya, Kampung Tanjung Soke, dan Kampung Gerunggung. Sementara Kampung Lemper telah meningkat statusnya menjadi kampung berkembang sejak tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat tahun 2025, jumlah penduduk di 4 kampung yang berada dalam satu koridor jalan itu masih mencapai 759 jiwa. Menurut bupatinya, pembangunan akses jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat keputusan jalan kabupaten tahun 2022, ruas jalan yang menghubungkan Jalan Nasional Trans Kalimantan menuju Bukit Harapan, kilometer 88, Lemper, Deraya, Tanjung Soke, hingga Gerunggung memiliki panjang sekitar 45 km. Pendengar dan pemirsa, sejak 2017 hingga 2025, pemerintah Kutai Barat telah melakukan penanganan ruas jalan itu melalui kegiatan rekonstruksi sepanjang 8,25 km, pembangunan satu unit jembatan Bailey, serta sejumlah jembatan darurat yang menghubungkan 12 titik sungai dan anak sungai dengan total anggaran mencapai 65,57 miliar. Pada tahun 2026, pemerintah Kutai Barat kembali mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar untuk pembangunan jalan beton sepanjang 2 km yang akan disinkronkan dengan program penanganan jalan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini kondisi ruas jalan menuju 3 kampung tertinggal itu terdiri dari jalan aspal dan beton sepanjang 10,17 km, sedangkan sisanya sepanjang 34,83 km masih berupa jalan tanah. Untuk mempercepat pembangunan, Pemkab Kutai Barat telah mengusulkan bantuan kepada Pemprov Kaltim, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun bantuan keuangan. Usulan itu mendapat respon positif dari Pemprov Kaltim pada pembahasan penyesuaian belanja infrastruktur pelayanan publik tahun 2026 yang digelar di kantor Gubernur Kaltim pada 19 Mei 2026 disepakati penanganan ruas jalan Bongan menuju Gerunggung melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menangani pembangunan jalan berupa konstruksi aspal sepanjang 19,2 km dan agregat sepanjang 14,8 km pada ruas Trans Kalimantan menuju kilometer 88 hingga Lemper, Deraya, Tanjung Soke hingga Gerunggung. Pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Kaltim, dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat sesuai pembagian ruas yang disepakati secara teknis. Bupati Kutai Barat meyakini pembangunan konektivitas jalan itu akan membawa dampak besar bagi masyarakat, mulai dari peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, listrik, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berjalan dan juga berkelanjutan merupakan salah satu kunci utama dalam mempercepat pengentasan kampung tertinggal di Kabupaten Kutai Barat.

Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus membersamai kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya dari Kabupaten Berau. Bupati Berau Sri Junior Simangs meninjau langsung embung air bersih di Pulau Maratua. Kunjungan Bupati Berau Sri Junior Simangs, Sri Junior Simas ke embung air bersih di Pulau Maratua menghasilkan temuan penting yang berpotensi menghemat anggaran daerah hingga 10 miliar rupiah. Efisiensi itu akan dilakukan melalui pemindahan instalasi pengelolaan air bersih yang saat ini berada di lokasi lama ke area yang lebih dekat dengan embung. Langkah itu dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat distribusi air bersih kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia. Saat meninjau langsung kondisi embung, Sri Juniarsi mengatakan masih terdapat sejumlah pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal. Namun dari hasil evaluasi di lapangan, pemerintah daerah menemukan opsi yang jauh lebih efisiensi dibandingkan membangun sistem yang baru. Lahan untuk relokasi instalasi tersebut telah tersedia sehingga proses pemindahan dapat segera dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Berau berencana mengalokasikan anggaran melalui APBD perubahan 2026 untuk mendukung pekerjaan awal di lokasi baru. Lahannya sudah ada dan dengan harapan dalam waktu 2 bulan melalui APBD perubahan bisa mulai dipersiapkan di lahan kosong tersebut untuk pemindahan alat. Bupati Berau menegaskan penyediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Maratua yang harus segera ditangani. Meski kapasitas layanan yang tersedia nantinya belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga, langkah itu dinilai sebagai progres penting dalam meningkatkan akses air bersih di wilayah kepulauan. Kembali ke Kota Madya Balikpapan dengan dukung ekonomi hijau, staf khusus Presiden Prabowo dukung UMKM Balikpapan naik kelas via teknologi. Ya, pendengar dan pemirsa, Tiar Karbela, staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, mengajak pelaku UMKM di Kota Balikpapan mulai menerapkan konsep ekonomi hijau. Langkah itu sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing di masa depan. Ajakan itu disampaikan Tiar saat menghadiri dialog bersama puluhan pelaku UMKM, komunitas usaha dan generasi muda yang digelar oleh Gerbang Tara di Aula Pemerintah Kota Balikpapan Jumat lalu. Dalam forum itu berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dibahas, mulai dari akses pasar, digitalisasi usaha, sertifikasi halal, pemanfaatan teknologi, hingga tantangan penerapan ekonomi hijau. Menurut Tiar, persoalan utama yang dihadapi UMKM saat ini tidak selalu berkaitan dengan permodalan. Justru banyak pelaku usaha membutuhkan pendampingan dalam pengembangan pasar, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan usaha. Selama ini banyak UMKM yang merasa kebutuhan utamanya adalah modal, padahal yang seringkali lebih dibutuhkan adalah akses pasar, strategi bisnis yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan yang berkelanjutan. Tiar menilai ekonomi hijau dapat menjadi peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan, produk yang menerapkan prinsip keberlanjutan dinilai memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar. Meski demikian, dirinya mengakui implementasi ekonomi hijau masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari biaya penerapan yang relatif tinggi hingga belum optimalnya penyerapan pasar terhadap produk ramah lingkungan. Presiden Prabowo sangat konsen terhadap isu lingkungan dan ekonomi hijau. Karena itu transisi ekonomi atau menuju ekonomi hijau harus bisa dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Ya, selain ekonomi hijau, Tiar juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pembangunan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi usaha.

έρπερ κουτίν. Ερπερικουτίμ FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi terkait karyawan hotel di Samarinda dirumahkan bergilir. Okupansi anjlok imbas efisiensi dan tambang lesu. Ya, pendengar dan pemirsa, industri perhotelan di kota Samarinda tengah menghadapi tekanan berat sepanjang paruh pertama tahun 2026. Tingkat hunian kamar hotel dilaporkan mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung terhadap pendapatan usaha dan stabilitas operasional sejumlah hotel. Kondisi itu dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, ketidakpastian ekonomi global hingga berkurangnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Dampaknya kunjungan pebisnis dari luar daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang okupansi hotel ikut menurun. Ketua Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Samarinda, Leni Marlina, mengatakan situasi sulit yang dihadapi industri perhotelan saat ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur tetapi juga dirasakan hampir di seluruh Indonesia. Karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, secara otomatis kegiatan-kegiatan mereka menjadi terbatas. Kondisi hotel saat ini bukan cuma di Kaltim, hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Menurut Leni, selama ini instansi pemerintah merupakan salah satu pangsa pasar utama bagi industri perhotelan. Namun seiring kebijakan penghematan anggaran, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik instansi masing-masing. Kalaupun terdapat kegiatan dari kementerian atau lembaga pusat, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata. Event berskala besar umumnya hanya terserap oleh hotel-hotel berbintang tertentu, sementara hotel non-bintang harus berjuang sendiri mencari pasar. Ya, di tengah lesuhnya pasar korporasi dan pemerintahan, sektor pernikahan atau wedding masih menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup membantu. Namun, kontribusinya dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional hotel yang harus dikeluarkan setiap bulan. Leni menjelaskan persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha saat ini bukan karena biaya operasional meningkat, melainkan pendapatan yang terus menurun sementara pengeluaran rutin tetap berjalan. Akibatnya sejumlah manajemen hotel mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Beberapa di antaranya memilih tidak memperpanjang kontrak karyawan, sementara yang lain menerapkan sistem kerja bergilir untuk menekan biaya tenaga kerja. Ya, dalam skema itu karyawan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang masuk secara bergiliran. Dengan pola itu, jam kerja dan biaya operasional dapat ditekan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara langsung. Misalnya, satu minggu karyawan A masuk, minggu berikutnya karyawan B, jadi mereka hanya bekerja setengah bulan. Skema seperti itu banyak yang digunakan saat ini. Dan pemirsa, di sisi lain PHRI atau Persatuan Hotel Restoran Indonesia menyerahkan kebijakan tarif kamar kepada masing-masing manajemen hotel. Menurut Leni, setiap hotel memiliki strategi pemasaran dan segmentasi pasar yang berbeda, meskipun tetap mengacu pada batas bawah harga yang berlaku di industri. Lesuhnya okupansi hotel tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak perhotelan. Dirinya mencontohkan apabila sebuah hotel yang biasanya memperoleh omset 500 juta per bulan mengalami penurunan hingga 50% menjadi 250 juta, maka setoran pajak yang masuk ke kas daerah juga akan turun secara signifikan. Tantangan industri perhotelan tahun ini semakin berat dengan berkurangnya aktivitas sektor pertambangan akibat pengurangan kuota RKAP. Padahal sektor itu selama ini menjadi salah satu penggerak utama kunjungan pebisnis dari Jakarta dan berbagai daerah lainnya ke Samarinda. Meski demikian, Leni menilai Samarinda masih memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lainnya di Kalimantan Timur. Statusnya sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat perdagangan regional masih menjadi magnet bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sebagai pusat pemerintahan, orang dari luar daerah masih datang ke Samarinda untuk urusan dinas. Selain itu, Samarinda juga menjadi pusat perdagangan sehingga masyarakat dari wilayah hulu tetap datang untuk berbelanja dan mengurus berbagai keperluan. Karena itu, PHRI berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperbanyak kegiatan dan juga event berskala nasional di kota tepian. Langkah itu dinilai dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hingga usaha pendukung lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Nantikan informasi-informasi selengkapnya kami hadirkan dari Kalimantan Utara. Di antaranya gempa M7,7 di Filipina picu peringatan tsunami, pesisir Kaltara berstatus waspada. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi

0: bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini. Biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Tahun berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
4: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
3: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
4: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
3: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan? Nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
0: RPD Kutim FM.

RPDKU Tim 99.4 FM. Informasi selengkapnya kami hadirkan di pukul 11.47 menit dari Kalimantan Utara. Ya, pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa bumi tektonik magnitudo atau M7,7 mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina. Ya, Mindanao, Filipina pada Senin hari ini pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kalimantan Utara, BMKG menetapkan status waspada tsunami yang mencakup kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan. Masyarakat dihimbau menjauhi pantai serta tidak melakukan aktivitas di kawasan pesisir maupun tepian sungai hingga ada informasi lebih lanjut. BMKG juga melakukan pemutakhiran peringatan dini tsunami setelah analisis lanjutan terhadap parameter gempa yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis itu, gempa memiliki magnitudo 7,7 dengan episenter berada pada koordinat 5,80 derajat lintang utara dan 125,14 derajat bujur timur atau tepatnya berada di laut sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto STMSC menjelaskan gempa itu merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Lebih lanjut dikatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault yang berpotensi memicu tsunami. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. BMKG mencatat intensitas 4. Iya, dikatakan BMKG mulai mencatatkan intensitas, maksud kami 4 MMI dirasakan di kota Morotai dan Halmahera Utara, sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 3.

3 hingga 4 mmi. Getaran juga dirasakan di sejumlah daerah lain seperti Ternate, Gorontalo, Manado, Minahasa, Palu, Bitung, Parigi, Moutong, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur dengan intensitas 3 mmi. Hasil analisis BMKG juga menunjukkan gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Status siaga diberlakukan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, sedangkan Tarakan, Bulungan, dan Nunukan masuk dalam kategori waspada. Berdasarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami BMKG, estimasi waktu tiba gelombang di wilayah Kalimantan Utara diperkirakan pada pukul 8.04 menit waktu Indonesia Tengah di Bulungan, 8.13 waktu Indonesia Tengah di Nunukan, dan 8.27 waktu Indonesia Tengah di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, BMKG menjelaskan daerah dengan status siaga diminta menjauhi pantai dan menuju tempat aman yang lebih tinggi. Sementara untuk wilayah berstatus waspada, masyarakat diminta menjauhi pantai serta tidak melakukan aktivitas di pinggir maupun pantai dan juga tepian sungai. Ya, hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi satu kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo tersebut terbesar M6,7.

Informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara. Harga TBS sawit Kaltara periode 1 Juni 2026 tertinggi Rp3.362 per kilogram. Bupati Nunukan sebut pabrik wajib mengikuti harga acuan. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara resmi mengalami penyesuaian pada periode 1 Juni 2026. Untuk periode 1 Juni ini di harga tertinggi mencapai Rp3.362 per kilogram untuk tanaman umur 10 hingga 20 tahun. Dikutip dari website Pemkab Nunukan, penetapan harga acuan baru oleh pemerintah provinsi ini langsung direspon tegas oleh Bupati Nunukan yang mewajibkan seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayahnya mematuhi nominal itu demi melindungi pendapatan para pekebun mitra. Penetapan harga resmi ini tertuang dalam surat keputusan nomor 500.8.8/566/DPKP 3/2026 yang dirilis oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara pada Rabu 3 Juni 2026. Melalui keputusan itu, harga TBS untuk tanaman paling muda berumur 3 tahun dipatok sebesar Rp2.916,56 per kilogram, di mana harga acuan yang berpihak pada petani ini berlaku di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit untuk periode penjualan 1 sampai 15 Juni 2026. Merespon keputusan provinsi itu, Bupati Nunukan bergerak cepat dengan menerbitkan surat edaran nomor 47/2026 tentang pembelian tandan buah segar kelapa sawit provinsi pekebun sesuai harga yang ditetapkan pemerintah di Kabupaten Nunukan. Melalui edaran itu, Bupati menegaskan agar seluruh pimpinan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Nunukan mematuhi dan menerapkan harga acuan itu tanpa melakukan keputusan sepihak. Harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra untuk transaksi pembelian periode 1 bulan Juni 2026 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini. Ya, demikian bunyi diktum ke 1 dalam surat keputusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kaltara. Bupati Nunukan Irwan Sabri juga mengingatkan pelaku industri untuk mengutamakan aspek keadilan dalam rantai bisnis kelapa sawit. Kerjasama yang sehat antara korporasi dan masyarakat sekitar harus dijaga demi kestabilan wilayah.

0: Pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ya, kami hadirkan seputar kabar ibu kota, di mana otorita IKN mengungkapkan dampak besar Nusantara untuk ekonomi Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota Nusantara IKN memberikan atau juga mulai memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sejumlah daerah penyangga kini merasakan manfaat langsung dari pembangunan ibu kota baru, mulai dari peningkatan investasi, terbukanya lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan. Fakta itu terungkap dalam agenda Jumat Belajar ASN Otorita IKN yang mengangkat tema Regional Collaboration for Tri-City Development, A Lesson from Global Experience, Spain and Italy, serta Regional Development Trouch Inter Manipal Collaboration, yang dimana forum itu menghadirkan akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University itu membahas strategi pembangunan kawasan metropolitan terintegrasi agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara merata oleh daerah-daerah di sekitarnya. Salah satu temuan penting yang dipaparkan dalam forum itu berasal dari kajian dampak ekonomi melalui fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan. Hasil kajian menunjukkan Kabupaten Penajam Pasar Utara yang menjadi lokasi utama IKN mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 19,9% dibandingkan sebelum pembangunan Nusantara dimulai. Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan ekstrim atau indikator kemiskinan di PPU juga tercatat menurun 0,45%. Temuan itu memperkuat indikasi bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan pemerintahan, tetapi juga mulai memberikan efek ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Kajian yang sama juga mengungkapkan peran strategis daerah-daerah penyangga IKN dalam mendorong pertumbuhan kawasan. Balikpapan kini berperan sebagai gerbang investasi utama menuju IKN. Kota ini menjadi pusat aktivitas bisnis, logistik, serta layanan pendukung bagi investor dan pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan Nusantara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini, 8 Juni 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. from Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang kembali dan selamat bergabung untuk seluruh masyarakat Kutai Timur, pendengar dimanapun Anda berada, yang masih tetap stay di saat siang hari ini, tepat di pukul 12.08 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada Esther di sini yang bakal menemani pendengar sekalian hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah dalam program Weekday, yang akan menemani aktivitas dan juga Anda yang mungkin tengah menantikan waktu istirahatnya untuk siang hari ini. Ya, anyway, by the way, di sesaat lagi, satu menit lagi kita akan menuju sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. So, boleh banget untuk seluruh teman-teman yang mungkin masih sedang dengan aktivitasnya saat ini, ditinggalkan sejenak untuk bersiap-siap menuju masjid atau tempat di mana teman-teman akan melaksanakan sembahyang atau doa untuk siang hari ini. Dan juga untuk tetap dalam kondisi yang aman pastinya. Oke, baiklah pendengar dan teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu waktu sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

89.4 FM, 25 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang kembali untuk seluruh pendengar yang tetap bersama kami untuk saat sekarang. Dan juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk teman-teman yang baru saja menjalankannya untuk siang hari ini. Ada Chris Pati, tapi bukan aku, mencoba untuk hadirkan di ruang dengar Anda untuk saat sekarang. Dan mudah-mudahan saja juga lagu yang satu ini masih ada tempat ya di ya, maksudnya bisa menjadi satu kenangan manis yang boleh Anda rasakan untuk siang hari ini ya. Kali aja di lagu yang satu ini ada kenangan terindah yang mungkin pernah Anda rasakan, atau mungkin pernah jatuh cinta dan lagu ini menjadi salah satu kenangannya.

Okay, dan sebuah informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda masih seputar sensus ekonomi yang dilaksanakan untuk tahun 2026 yang sudah berlangsung dari bulan Mei kemarin dan akan berakhir atau akan berlanjut hingga Agustus 2026. Di mana Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Ya, pendengar, sensus ekonomi 2026 sendiri meliputi kegiatan pendaftaran, pencecahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Karena itu, di mana hal ini juga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 1997 tentang Statistik dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya seputar berita kehilangan STNK motor Honda dengan nopol KT 2611RER atas nama Kurniawan yang diperkirakan hilang di seputaran Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi kontak person di 0831-5277-3861 atas nama Kurniawan, atau Anda juga bisa mengantarkannya langsung ke RPD Kutim pada saat

0: KBR pada Kutim 99.4 FM. Ada kalimat yang mengatakan seperti ini, kita tidak akan bisa berubah kalau bukan dari diri kita sendiri. Nah, salah satunya mungkin berkaitan dengan sebuah tumpukan sampah yang dicepret melalui sebuah kamera. Ini sepertinya berada di polder Ilham Maulana yang lagi-lagi sampahnya bertumpuk. Ya gak sih? Ini kalau lokasinya sih, soalnya ini dari Instagram sangat aku lagi gak kasih lokasi nih ya, tumben aja gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini di polder Ilham Maulana. Teman-teman juga bisa langsung googling ya, langsung searching di Instagram cerita underscore sangat aku. Captionnya kira-kira mau bilang apa ya? Memang dari dulu sampai sekarang kayaknya polder Ilham Maulana dan beberapa wisata-wisata yang coba ya dibangun untuk masyarakat kayaknya di apa ya, mohon maaf ya jangan bully saya, tapi memang kalau melihat karena memang tempat sampah itu sudah banyak ditaruh ya, banyak di apa namanya, sudah ada tempat sampah yang sudah disediakan oleh pengelola setempat, tapi kenapa ya sampah itu kok dibuang sembarangan, apalagi di polder Ilham Maulana selain sampah bekas-bekas ikan pancingan juga ya, para pemancing-pemancing yang ada di sana juga dibuang sembarangan, apalagi yang dekat-dekat arah gereja di Teluk Lingga itu, sebelah dari sini, posisi dari sini tuh sebelah kiri itu banyak banget bekas-bekas ikan ya, bekas ikan pancingan. Kan kalau sudah nggak dipakai kan bisa disatukan mungkin dalam kresek baru dibuang di tempat sampah, atau mungkin juga bisa dibawa pulang atau apapun lah dengan cara yang bagus. Dan membakar sampah sembarangan di tempat itu juga ya, waduh. Seringkali kita melihat kayak di negara apa, kota tetangga gitu bagus dan lain-lain, tapi itu juga karena masyarakatnya juga menjaga gitu ya, menjaga sampahnya, kemudian juga tidak dibuang sembarangan. Tapi yang mau diapa juga, di gang-gang di dalam kota Sangatta juga demikian, ada tempat sampah tapi dibuangnya di pinggir-pinggir jalan dalam kota gitu. Gimana coba, pernah gak sih lihat Kuta Timur asri terus bersih? Pernah ya, di sekitar beberapa tahun yang lalu kita kayak memang apa ya, berasa bangga sih gitu ya, kayak gengsi juga, kita punya rasa gengsi juga sih gitu, karena melihat Kota Sangatta yang ada himbauan-himbauannya gak boleh buang sampah sembarangan, ada apa ya, ada aturan yang mengikat seperti itu. Tapi selain aturan sih, apa nggak geli gitu buang sampah sembarangan? Waduh, ini kenapa juga kalau saya pribadi sih, karena kayak di tempat saya sendiri, saya juga nggak tahu ya, ini terserah mau dikonsumsinya seperti apa saat mendengarkan saya, tapi intinya tempat sampah itu disediakan dan kita bayar, nggak gratis loh ya buang sampah di masing-masing rumah itu, dan rumah yang berdampingan cukup satu tempat aja gitu berdekatan, tapi kita punya dua tempat sampah loh. Kita masing-masing punya tempat sampah dan diambilnya itu mungkin kadang kayak satu bulan tuh hanya dua kali sampai bertumpuk gitu. Kadang-kadang kita heran, kita mau buang sendiri tapi sampah udah mahal-mahal kita bayar per bulan. Ya sudahlah, entahlah mau bagaimana lagi. Jadi mudah-mudahan saja kesadaran itu hadir dari kita sendiri, masyarakat dan semua yang perlu untuk menyadari hal-hal ini. Karena kalau sampah juga berserakan seperti ini, yang sakit juga siapa? Kita juga ya, lalat-lalat yang ada di situ hinggap di sampah, nanti ada yang jualan lalatnya hinggap di makanan gitu, di goreng-gorengan yang dijual, kan jadi bakteri juga, jadi kotoran, jadi sakit deh.
1: Dan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan
0: ya. Memang kalau wisata-wisata dalam Kota Sangatta ini salah satu yang mungkin masyarakat agak enggan, agak takut gitu ya untuk membuang sampah sembarangan itu adalah di Bukit Pandang Sangatta, karena itu cukup bagus pengelolaannya, karena biasa para pengelolaannya atau petugas itu ada jam-jamnya mereka berkeliling gitu, patroli untuk melihat kondisi masyarakat yang lagi datang ke Bukit Pandang Sangatta gitu. Tempat sampah juga sudah disediakan yang organik, anorganik. Tapi ya itu, saya juga tetap masih melihat sih gitu, ada satu tempat yang mana kita sudah disediakan ya kan, pasti masyarakat Kutai Timur nggak ada yang nggak tahu Bukit Pandang Sengata, tapi masih ada aja kayak membuat sisa kopi di pinggiran gitu, di selah-selahnya itu, bekas mie, buang air yang ya kan bisa dibuang di tempat lain gitu. Jadi nggak mengotori juga, kita yang duduk di situ juga nggak jijik. Karena kan kalau buat buang sembarangan air juga pasti lalat datang ya kan gitu. Setidaknya menghargai orang-orang yang ada di samping kita lah gitu. Jadi memang kayaknya ayo kita semua juga sebelum kita menegur, kayaknya kita juga harus melakukan yang terbaik dulu deh. Karena kadang-kadang kita harus berbenah diri dulu sebelum kita menegur orang lain, ya enggak sih? Karena kenapa? Di Bukit Pandang sendiri tuh beberapa kali ke atas, walaupun saya bukan orang yang kayak rajin banget untuk datang ke atas, adalah beberapa kali gitu ya, datang ke sana dan kadang menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang dari luar kota Sengata dan datang karena melihat Bukit Pandang ini cocok untuk didatangin. Kayak pernah beberapa kali ketemu dari Bontang, saya kayak ngerasa wah padahal di Bontang kurang wisata apa sih gitu, yang di dalam kota yang agak jauh-jauh dikit juga banyak gitu, tapi ternyata mereka ngelirik Bukit Pandang. Jadi senang kan, saya pribadi sih senang gitu. Dan sempat saya bilang gini, lah padahal di Bontang lebih bagus gitu. Nggak bilang lebih bagus sih, maksudnya tuh kayak kalau kayak tempat seperti Bukit Pandang itu Bontang ada lah gitu ya kan. Tapi katanya mereka senang gitu akhirnya datang ke Sengata, kemudian juga jaraknya nggak jauh gitu. Iya, mudah-mudahan juga arah ke Kenyamukan yang setiap sore juga digunakan masyarakat tidak demikian ya. Tapi ya tetap aja sih juga. Nah makanya kalau misalkan masyarakat, teman-teman yang lagi dengerin saya untuk siang hari ini, kalau misalkan lagi ke tempat-tempat wisata, ya bolehlah ditegur aja gitu ya. Atau mungkin sekedar juga datang lihat, ah di sini sampahnya adalah ada yang buang sampah sembarangan apa enggak gitu ya. Padahal juga walaupun juga tempat sampah nggak disediakan, misalnya kayak di dermaga Kenyamukan itu juga, kita juga harusnya tahu diri sih ya. Kamu datang dari rumah bawa snack, bawa dong kresek setidaknya kan. Atau enggak, saya pribadi ya, kalau saya nggak bawa kresek, sampah saya masukkan di dalam tas saya sendiri. Karena kan biasanya juga paling juga kayak bungkus kue gitu atau bungkus permen kayak gitu. Kalau yang basah-basah sudah pastilah kresek gitu ya kan. Jadi tolonglah dijaga kebersihannya. Waduh, sampah ini jadi membawa kita hampir setengah jam loh. Oke, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan salah satu wajah kita juga. Kalau kota Sengata bersih, pasti kita bakalan nyaman dan juga pasti bakal senang dan juga bangga juga ya. Dan pasti ada sesuatu yang kita kenang. Seperti dari Abang Samsons, kenangan terindah.

0: RPDKU Tim 99.4 FM. Ya, masih di weekday dan masih bersama dengan Esther. Selain informasi-informasi terkait sampah, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang selalu kita laksanakan setiap harinya dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin juga yang perlu banget untuk kita waspadain saat-saat ini, di mana beberapa waktu yang lalu bahkan kayak sampai hari ini ada saja informasi-informasi terkait penculikan anak yang biasanya kalau kata orang-orang yang komen-komen di Facebook, Instagram, TikTok, kemudian juga YouTube, dan di mana media sosial yang menginformasikan terkait hal ini, banyak yang berkomentar seperti ini. Biasanya kita hanya nonton di TV, hanya melihat tayangan-tayangan di televisi gitu ya kan, tapi ternyata ini kejadian di Kutai Timur. So, mari kita terus menggenggam anak-anak kita, baik pun kita di rumah, supaya tidak membiarkan mereka bermain sendirian di luar, karena kejadian yang baru saja terjadi di Kutai Timur. Karena sebenarnya bukan orang tua yang gak memperhatikan, hanya beberapa selang waktu saja dan anak ini hilang ya. Dan ini benar-benar ada di dalam sekitar kita. So, kita harus waspada supaya tidak terjadi kejadian ini di kehidupan kita juga yang lainnya. Selain itu juga terkait, mungkin juga teman-teman bisa searching lagi terkait penculikan anak yang baru saja terjadi di Kutai Timur. Ada juga modus-modus lain yang orang lain bisa lakukan. Biasanya kayak orang-orang yang bertamu di rumah kita gitu, atau dengan membawa berbagai poster-poster, ada info-info yang pengen ditawarkan. Boleh banget untuk menghargai orang lain, tapi kita harus tetap waspada gitu ya. Apalagi mungkin kita yang tinggal di rumah sendirian atau apapun itu, jangan untuk saat sekarang itu kita bukannya kayak cuek atau terlalu fanatik dan apapun, tapi ada beberapa hal yang memang kita harus saring. Misalnya kita tidak sembarangan untuk membawa tamu itu masuk dalam rumah ketika kita nggak tahu. Misalnya kayak boleh numpang sebentar atau apa gitu, kalau kita nggak kenal kita bicara aja di luar rumah, ada perlu apa misalnya, seperti itu. Ya, itu juga beberapa kesaksian masyarakat ya yang pernah menerima tamu seperti ini, diterima sendiri juga oleh anaknya, masuk langsung dalam rumah, dan ya itu sangat berbahaya sekali. Jadi untuk sekarang-sekarang ini kita harus punya kewaspadaan dini.
1: Jadikan kau kenangan yang terindah dalam.
0: Oke, dan juga informasi seputar bencana alam di mana baru saja terjadi hari ini. Kalau ini di gempa M7,8 yang mengguncang Filipina, ada korban tewas, kemudian juga ada banyak bangunan ambruk, dan salah satunya adalah warga Sulawesi Utara yang terdampak.

Ya, di mana gempa di Filipina ini juga berdampak ke Indonesia, di mana sejumlah rumah milik warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan rusak parah. Dan

Di Kalimantan Utara sendiri, khususnya Tarakan dan Nunukan, adalah dalam situasi waspada. Ya, dan mohon untuk kita perhatikan hal ini, tapi jangan terlalu khawatir ya. Namun tetap tenang dan sembari memperhatikan situasi-situasi terkini. Kita tinggalkan dulu kenangan terindah dari Samsons. Kali ini ada salah satu vokalis yang sudah hengkang gitu ya, dari band lamanya. Dan katanya sih mencoba untuk kembali lagi ke dunia yang membesarkan namanya, alias Berantika Music Indonesia. Remuk Jantungku dari Geisha.

0: Ya, RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sakit terasa memikirkannya, hancur waktu.
0: Kabar terbaru dari Momo Geisa atau nama lengkapnya itu Narova Morina Sinaga, yang merupakan mantan vokalis Geisa, saat ini berpusat pada sinyal, atau sinyal terbaru untuk saat ini adalah reuni dengan band lamanya Geisa serta kehidupannya yang glamor sebagai ibu rumah tangga. Iya. Kayaknya poin belakang enggak penting gitu ya. Ya, siapa sih yang kayaknya tahu banget gitu ya, kalau beberapa waktu belakangan ini Momo Geisa banyak banget story-storynya di Instagramnya yang menyebutkan sinyal untuk kembali bernyanyi. Tapi belum

pasti sih akan kembali ke band lamanya atau tidak, karena kan kita sudah tahu ya kalau band Geisha sekarang sudah vokalis punya punya sudah punya vokalis yang baru. Aduh, belibet deh. Ya, tapi apapun itu kita informasi dia terkait rencana reuni dan juga kode manggung bersama Geisha. Yang pertama adalah siap tur bersama, di mana melalui media sosial pribadinya Momo Geisha menegaskan dirinya sangat terbuka dan siap jika ada promotor yang bersedia mendanai tur konser reuni bersama. Nah, kemudian reuni di acara ulang tahun, di mana spekulasi ini juga menguat setelah Geisha formasi lama sempat melakukan reuni kejutan dan tampil satu panggung dalam acara perayaan ulang tahun Momo yang difasilitasi oleh suaminya. Yang ketiga, klarifikasi hubungan, di mana Momo meluruskan bahwa unggahan curhatannya di media sosial beberapa waktu lalu bukan ditujukan untuk menyindir band lamanya tersebut. Oke, tapi apapun itu, memang sih kalau membaca kabar-kabar saat ini untuk bakal kembalinya Momo, intinya kembali bernyanyi gitu aja lah ya, atau kembali ke Belantika Musik Indonesia, memang kayak mengobati kerinduan, rasa rindu para fansnya yang memang merindukan suara khas dari seorang Momo Geisha. Oke, selamat untuk Momo. Dan kayaknya saya juga pribadi merindukan suaranya ya. Ya dengar aja kayak rebuk jantungku ini. Masih gak kalah sama penyanyi-penyanyi terbaru saat ini di Indonesia gitu. Oke, satu lagi informasi yang membuat bangga Kuta Timur, di mana putra daerah sangat terpilih jadi pendamping pemain timnas Indonesia di GBK. Wow. Ya, pendengar, kabar membanggakan datang dari putra daerah asal Sangatta Kuta Timur bernama Muhammad Swagiri. Wah, namanya keren. Berhasil mencatatkan prestasi yang luar biasa setelah terpilih sebagai salah satu pendamping pemain atau player escort resmi timnas Indonesia. Bukan hal yang mudah, pendengar. Dirinya harus melewati serangkaian proses seleksi yang sangat ketat sebelum akhirnya dirinya dinyatakan lolos. Ya, Swagiri sendiri menjadi bagian dari 23 pendamping terpilih yang mendapatkan kesempatan emas untuk bertugas langsung di lapangan hijau. Dan momen bersejarah ini berlangsung pada pertandingan penting antara Timnas Indonesia melawan Oman yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Jumat malam kemarin. Ya, pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri ya, tidak hanya bagi pihak keluarga, tapi juga bagi seluruh masyarakat Kuta Timur dan Kalimantan Timur. So, congratulations untuk Muhammad Swagiri. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk penentu-penentu masa depan nantinya. Ya, baik pendengar dan juga teman-teman sekalian yang tengah bergabung bersama Esther di weekday kali ini, kayaknya ini informasi terakhir yang bakal Esther bagi dan sekaligus menutup jumpa kita di weekday kali ini. Dari Geisha dengan remuk jantungku. Kalau dari Andra and the Backbone, seringkali kayaknya paling banyak sempurna gitu ya, lagu yang paling banyak disukai oleh para mama-mama dan juga para kaula muda yang sedang falling in love. Kali ini kayaknya gimana kalau kita dengerin satu lagu yang cukup enak juga, dan judulnya itu gimana gitu, Main Hati dari Andra and the Backbone. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program requestan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Ya tentunya bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 8 Juni 2026. Oke, setelah tadi Anda semuanya pendengar ya ditemani oleh rekan Esther ya yang menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Berita Kaltim Kaltara ya, dengan menginformasikan terkait berita-berita terupdate tentunya ya, dan juga program Weekday yang menemani jam istirahat siang Anda tentunya ya di kesempatan hari ini. Dan untuk program Sapa Kutim, Novani juga kembali hadir ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya ikutan bergabung bareng Novani di nomor 0811-5811-683. Oke, sekali lagi di nomor 0811-5811-683. Chat di WhatsApp pendengar ya, untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini. Dan gimana nih untuk kabarnya sampai dengan siang hari ini? Semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya, walaupun tadi sempat khusus untuk di wilayah Kota Sangatta sempat diguyur hujan deras pendengar ya. Dan nampaknya juga cuaca hujan masih akan menyelimuti wilayah Kota Sangatta ya pada siang hari ini. Terlihat cuaca masih mendung ya di luar sana nih pendengar ya. Tetap semangat aja untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda mungkin yang saat ini juga masih beraktivitas di kesempatan siang hari ini, yang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat aja tentunya. Dan buat Anda saat ini yang masih menikmati waktu istirahat siangnya juga, Novani ucapkan selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Jangan lupa untuk makan siang juga pastinya ya. Dan tetap semangat buat Anda yang sudah kembali menjalankan segala aktivitas atau pekerjaannya tentunya ya di siang hari ini setelah menikmati waktu istirahat siangnya tentunya ya. Dan Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, buat Anda yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim pendengar ya, dengan mengakses di website rpd.kutaitimur.go.id pendengar ya. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Anda tinggal mendownload atau mengunduh ya aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, dua persembahan lagu sudah Novani hadirkan ya, sekaligus menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini ya. Ada Once tadi pembuka program Sapa Kutim ya, dia Lova. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Liodra, Terlalu Cinta. Ya, baik pendengar, lagu-lagu yang bisa direquest untuk kesempatan siang hari ini di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya di atas tahun 2000-an. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa direquest adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an, pendengar ya. Dan oke, baik pendengar, di 99.4 FM mungkin sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan
hari ini ya, siang hari ini. Untuk kita akan masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Kalau tadi kita dengerin lagu-lagu yang apa ya, agak-agak slow, mellow gitu pendengar ya. Ya, kita dengarkan dulu ya satu persembahan lagu dari miliknya Briana Simorangkir ya, dengan Second Red Love. Oke, Novani hadirkan spesial ya untuk para pendengar setia RPD Kutim di suasana siang hari ini.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Mbak dengar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan kebersamaan kita saat ini sudah berada di menit 22 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, kita langsung aja masuk untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, langsung aja Novani bacakan. Halo, selamat siang RPD Kutim. Mau request lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Lagunya spesial buat penyiarnya aja, dari Jojo. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Jojo. Ya, gimana kabarnya untuk hari ini nih ya buat Jojo? Memang kenal ya. Oke, semoga dalam kabar baik ya, dan juga sehat tentunya ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan siang hari ini buat Jojo ya. Dan lagu yang di request adalah lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Ya, terima kasih buat Jojo ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya dari Jojo. Halo Sapa Kutim, ikutan request lagu ya. Mau dong lagunya Raisa featuring Barsena Betandi, Awal Kisah Selamanya. Salam-salam untuk semuanya aja. Dari Fisca ya di Kampung Tator. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, salam kenal ya buat Fisca ya yang ada di Kampung Tator nih. Ini kayaknya baru pendatang baru ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagunya Raisa ya featuring Barsena Betandi, Awal Kisah Selamanya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, tadi sudah ada Jojo ya, dan juga Mbak Fisca atau Fisca nih bacanya ya. Ya, sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Next selanjutnya langsung aja Novani bacakan nih ya di nomor urut ketiga untuk sesi pertama. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim. Mau request lagu Mbak Ariel, Menunggumu. Salam-salam buat semua pendengar Sapa Kutim. Buat yang baca, terima kasih 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat salam ya, sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Kutim ini. Juga salah satu pendengar setia RPD Kutim ya, yang selalu ikutan gabung ya di program requestan RPD Kutim tentunya ya. Jadi hafal banget nih dengan slogannya ya, 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Ariel ya, atau Peter Pan nih ya, Menunggumu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim sudah 3 requestan ya. Novani bacakan tadi requestan pertama. Salam kenal nih buat Jojo ya di kesempatan siang hari ini. Kemudian dengan lagu yang di request adalah Lobo ya, Kau Cantik Hari Ini. Kemudian di nomor urut kedua ada requestannya Mbak Fisca di Kampung Tator ya, yang request lagunya Raisa featuring Barsena Betandi, Awal Kisah Selamanya. Dan di nomor urut ketiga ya untuk sesi pertama, requestannya Mas Salam ya, yang request lagunya Ariel atau Peter Pan, Menunggumu.
Oke, langsung aja untuk sesi pertama. Kita dengerin bersama-sama tentunya ya pendengar di ruang dengar Anda. Dan pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami. Novani akan kembali untuk sesi kedua pendengar ya di program Sapa Ku Tim. Dan kembali di 0811 5811683. Dan pastikan Anda ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
2: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih Bu?
2: Itu loh Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutium untuk edisi hari ini ya, Senin 8 Juni 2026.

Dan gak kerasa pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 50 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya untuk sesi pertama sudah Novani puterin ya. Terima kasih buat Jojo, kemudian juga ada Fisca dan juga Salam ya, yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Oke, kita lanjut ya untuk sesi kedua. Tentunya masih di nomor yang sama, di 0811-5811-683. Dan pergerakan sebelumnya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang nanti ya. Seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda ya selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk relay ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, Anda masih bisa mengirimkan requestannya tentunya ya di 0811-5811-683. Pastinya requestannya akan Novani bacakan dan puterin lagunya setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama tadi ya. Dan kita juga baru saja mendengarkan lagu ya requestannya Mbak Lisa ya. Untuk kesempatan siang hari ini juga sudah Novani langsung puterin ya lagunya. Tadi ada requestan lagu Seventeen ya, Hal Terindah. Oke, terima kasih buat Mbak Lisa yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Ini langsung aja Novani bacakan ya requestannya. Assalamualaikum Mbak Nova, mau request lagu Hal Terindah dari Seventeen. Lagunya teruntuk anak-anakku, suamiku yang lagi begawe. Semoga semua anak-anakku dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan berkah, serta tambah sukses selalu di angkat derajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Mbak Lisa, baru Novani bacakan ya requestannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Dan semoga doa-doanya ya, doa-doa terbaik dari Mbak Lisa untuk anak-anak dan juga suaminya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, kita langsung aja masuk untuk sesi ke berapa nih? Ketiga. Oh, bukan ketiga ya kan, tapi masih kedua. Di nomor urut kedua tadi ya, sudah ikutan bergabung ada Mbak Lisa. Next, selanjutnya Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Selamat siang Mbak Novani, aku selfie di Sangatta aja, mau dengar lagunya Andi Rianto, Tenang. Buat yang dengerin Sapa Kutim, sehat-sehat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Mbak Selfie, gimana untuk kabarnya siang hari ini? Semoga dalam kabar baik dan juga sehat ya buat Mbak Selfie yang katanya lagi ada di Sangatta aja. Memang mau kemana nih Mbak Selfie? Iya deh, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Andi Rianto, Tenang ya. Mungkin kurang nih. Mungkin yang dimaksud adalah Judika ya, Judika featuring Andi Rianto berjudul Tenang. Oke, ini sudah ada lagunya ya. Iya deh, terima kasih buat Mbak Selfie. Sehat-sehat juga buat Mbak Selfie tentunya ya di kesempatan hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi kedua dikarenakan kebersamaan kita saat ini sudah hampir merapat ya, 5 menit lagi nih pendengar ya, di program Sapa Kutim sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Mungkin langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request oleh Mbak Selfie ya. Ini dia, ada lagu dari miliknya Judika featuring Andi Rianto dengan Tenang.

Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
1: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagangnya berat kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM, ya minta turun lah. Harus turun.
2: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
0: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
3: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
3: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
5: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Kranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000, sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
6: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat ya, Pak?
6: Yeah. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
6: Oh, banyak juga. Okay. Biasanya keluhannya kayak
1: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik karena kan nggak sesuai sama gaji ya. Nah itu aja.
6: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
6: UMKM ya. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya minta turun lah.
6: Minta turun ya.
1: Harus turun lah ya.
6: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
5: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seberti pedagang UMKM.
7: Apalagi kita pedagang kecil ya.
6: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
6: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
7: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang udah naik.
1: Sayur.
7: Pokoknya semuanya pada naik.
6: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
7: Normal lagi, apalagi kita pedagang kecil.
6: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
7: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
5: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Kranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
8: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
9: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
8: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
9: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
10: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu, seperti sandang pangan. Harapannya semoga ke depannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
9: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
12: Lembaga penyiaran publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani Aprilinda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
11: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada Aprina, sebenarnya aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak, jadi lebih transparan ya.
12: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu, dosen Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah, termasuk TVRI. Menurutnya, pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
13: Sekarang ini yang serba digital, jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
12: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
14: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
15: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
14: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
16: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita, terus ada juga minyak Bigfoot yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000, yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
14: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Kata Tan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Selain itu, transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
19: Yang kami lihat ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Luar biasa, sangat tepat, sangat. Tidak pernah sama sekali.
18: Yang mendengar jamaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan sekitar jamaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase pendorongan jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah diberangkatkan dari ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KK18, kloter KJT21, kloter SUB57, dan juga ada SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Edition Terhaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
20: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
21: Menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni jam 12.45 waktu Arab Saudi. Dan diperkirakan tiba di tanah air itu tanggal 18 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat.
20: Iya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jamaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut, Dedi juga mengatakan bahwa jamaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita berpindah ke Bandung. Setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari tanah suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani.
0: Ya, hingga siang ini 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah tiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
4: Dan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit yang berisiko.
0: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 6 asal jemaah haji Kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talep Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga. Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
23: Having someone like Ivar.
24: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
1: Yeah, to start, he's a very nice guy. Also very good player.
24: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
22: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nirafulutiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Nova nih ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Senin 8 Juni 2026 dan gak kerasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 32 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Dan tersisa waktu kita pendengar ya di program Sapa Kutim kurang lebih 28 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti. Jadi buruan ya buat Anda pendengar yang mungkin ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, bisa ikutan bergabung ya bersama dengan Novani tentunya masih di nomor yang sama ya di 0811-5811-683. Dan baru saja kita juga mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta ya dengan updatean informasi atau berita-berita jejaring nasional tentunya ya di seluruh Indonesia. Dan tidak terkecuali pendengar informasi terkait update kejadian ya gempa Filipina saat ini. Dan apa dengar dikutip dari media antaranews.com pendengar ya bahwasanya sedikitnya 3 orang tewas akibat gempa kuat mengguncang Filipina. Nah, pendengar, dikutip dari kepolisian setempat ya, kantor berita Jepang Kyodo, sedikitnya 3 orang dilaporkan tewas akibat gempa bumi kuat yang mengguncang Filipina pada pagi hari tadi, pendengar. Di mana Kyodo juga melaporkan bahwa gelombang tsunami setinggi hingga 1,4 meter tercatat di wilayah pesisir Filipina. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan lokasi pasti terjadinya tsunami tersebut. Dan pendengar, gempa bumi besar berkekuatan magnitudo 7,9 yang terdeteksi dengan kedalaman 50 km terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi sekitar pukul 7.37 menit waktu setempat. Di mana gempa tersebut berpusat pada titik koordinat 5,7 derajat lintang utara dan 125,1 derajat bujur timur. Dan pendengar, menurut lembaga seismologi Eropa Mediterania atau IMSC, gempa tersebut berkekuatan magnitudo 8,1. Sementara itu Badan Meteorologi Jepang mencatat ya kekuatan gempa mencapai magnitudo 8,2. Dan hingga saat ini otoritas setempat masih terus memantau dampak gempa bumi serta potensi ancaman lanjutan yang ditimbulkan, pendengar. Ya, pendengar di 99.4 FM. Dan untuk Indonesia, gempa magnitudo 7,9 di Filipina picu peringatan tsunami ya untuk status siaga di Indonesia, Manado hingga Ternate, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, berdasarkan hasil pemodelan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejumlah daerah ditetapkan dalam status siaga dan waspada tsunami. Dan pendengar di 99.4 FM, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa hasil analisis menunjukkan gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia bagian timur. BMKG juga menetapkan status siaga untuk wilayah Minahasa, Bolaang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, kemudian Buol, Kepulauan Sangihe, kemudian Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu status waspada diberlakukan untuk Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, Berau, serta sejumlah wilayah lain yang berpotensi terdampak, pendengar. Now,
Dan pendengar, menurut Wijayanto, gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Dan pendengar di 99.4 FM, BMKG menghimbau ya kepada masyarakat di wilayah pesisir yang masuk status siaga maupun waspada agar tetap tenang, mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan BPBD setempat, serta terus memantau informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan pastinya BMKG juga terus melakukan pemantauan dan akan memperbaharui informasi apabila terdapat perkembangan terbaru terkait potensi tsunami maupun aktivitas gempa susulan.

di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait update gempa Filipina yang terjadi pada pagi hari tadi ya, Senin 8 Juni 2026, yang tentunya juga berdampak ya di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia.

untuk itu dihimbau kepada masyarakat ya, khususnya masyarakat yang berstatus siaga serta status waspada tentunya ya, untuk meningkatkan kewaspadaan tentunya terkait gempa Filipina yang terjadi pada pagi hari tadi. Dan oke, baik, berkar di 99.4 FM. Ya, kita langsung aja ya masuk ke sesi. Kita masih berada di sesi kedua di program Sapa Kutim. Untuk kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 39 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Langsung aja Novani bacakan ya requestan selanjutnya nih ya. Sapa Kutim, selamat siang Mbak Nova. Sehat selalu ya. Request lagunya Wali dong, Harga Diriku. Yang lagi dengerin aja, salam kenal semua buat Mbak Nova. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, selamat siang juga ya buat siapa nih? Buat Mbak Rin ya. Ya, ini juga salah satu pendengar setia RBD Kutim ya, yang sudah ikutan bergabung terus ya di program Sapa Kutim atau program requestan tentunya ya. Oke, lagu yang di request untuk siang hari ini ya, lagunya Wali, Harga Diriku. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Rin yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim kembali. Oke, dari Mbak Rin, next selanjutnya Novani bacakan ya. Kak Novani, selamat siang. Aku Reni di arah Teluk Lingga. Puterin dong lagu Pendampingmu dari Fajar Nur. Makasih Kak, semangat ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Reni. Salam kenal nih buat Reni juga nih ya. Di arah Teluk Lingga nih katanya ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Fajar Nur ya, Pendampingmu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Reni yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Reni, next selanjutnya Novani bacakan. Halo Kak Novani, boleh dong request lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku dari Budi Doremi featuring Anggi Marito. Lagunya enak banget, nemenin aku lagi kerjain tugas siang ini, asik. Buat penyiarnya terima kasih, bye Zevanya. Oke deh. Ya, terima kasih buat Zevanya ya yang sudah ikutan bergabung nih. Salam kenal juga ya buat Zevanya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request ya untuk siang hari ini Budi Doremi featuring Anggi Marito ya, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ini lagunya agak-agak galau gak sih? Oke, terima kasih ya buat Zevanya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Ditunggu aja lagunya ya. Dan oke, baik, mendengar di 99.4 FM untuk sesi kedua sudah Novani bacakan ya requestan, dan juga akan segera Novani puterin ya lagu-lagu yang di request untuk sesi kedua. Dan pastinya juga Novani akan kembali di sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Namun setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdel Sia Budi Doremi featuring Anggi Marito ya. Aku tanpa kamu, tanpa aku. Yang mana lagu ini sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 55 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, tersisa waktu kita beberapa menit lagi pendengar ya, hingga tuntas tepat di jam 3 sore. So langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Selamat siang Mbak Nova, mau request lagu Fatur Rahman, judulnya Selalu Untuk Selamanya dari Udin. Lagunya buat istriku yang comel, buat mbaknya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali buat Udin ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung juga dan menjadi pengrequest terakhir ya di program Sabaku Tim untuk edisi siar hari ini Senin 8 Juni 2026. Dan ditunggu aja lagunya ya. Dan oke, baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan pastikan juga Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan next selanjutnya akan ada program Berita Indonesia Live, disusul program Goda Gado, program dangdut ya, buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah yang akan memandu atau menemani Anda semuanya di program Goda Gado. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Kimor.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemaran di 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persada, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan Radio LPPL Lansekmani Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung hadiri launching, monitoring, dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rami Yani. Silakan laporan Anda.
1: Dengar, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat secara resmi meluncurkan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi badan publik tahun 2026 se-Sumatera Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Bertempat di Auditorium Gubernur, agenda tahunan ini digelar demi memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Melalui MONEV ini, Komisi Informasi berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada setiap badan publik di wilayah Sumatera Barat minimal sekali setahun guna mendorong transparansi pemerintahan yang optimal. Acara penting ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung bersama jajaran penting dari berbagai instansi lintas sektor tampak hadir dalam ruangan diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Gubernur, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, serta Ketua Pelaksana MONEV. Selain itu, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal seperti Bawaslu, KPU, dan BPN, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, perwakilan perguruan tinggi, kepala sekolah, media, hingga jajaran wali nagari dan direktur BUMD se-Sumatera Barat turut memenuhi kursi undangan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idam Fadli SIP SIMET menegaskan esensi utama dari pelaksanaan monitoring tersebut. Pihaknya sangat berharap agar seluruh pimpinan lembaga memiliki komitmen penuh serta bersikap kooperatif dalam mengikuti indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses monitoring berlangsung. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi yang tingkat pimpinan badan publik. Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi SKM MKM menyampaikan arahan yang menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap komitmen keterbukaan informasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebagai penutup, acara peluncuran ini secara resmi ditandai dengan seremoni pembukaan oleh pihak pemerintah provinsi bersama jajaran komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Selain itu, seluruh tamu undangan dan pengisi acara diarahkan menuju area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Demikian informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Romi Yani atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Selanjutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah dengan informasi fenomena hawa dingin atau bending atau bediding maksudnya mulai dirasakan masyarakat Wonogiri. BPBD Wonogiri memastikan musim kemarau telah tiba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Dias. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Fenomena hawa dingin atau bediding pada pagi dan malam hari yang disertai cuaca panas terik pada siang hari mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam beberapa hari terakhir. BPBD Wonogiri menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kuat wilayah Wonogiri telah memasuki musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama mengatakan berdasarkan data BMKG, awal musim kemarau di Wonogiri sebenarnya telah dimulai sejak akhir Mei 2026. Mengantisipasi dampak musim kemarau, BPBD Wonogiri dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun langkah mitigasi, terutama terkait potensi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Fuad mengatakan, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berpeluang menetapkan status siaga darurat musim kemarau guna mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk menghadapi potensi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasional distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat pasukan air. Dalam kesempatan tersebut, Perum Jasa Tirta PJT 1 selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur Wonogiri telah melakukan penyesuaian pengelolaan pintu air guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi wilayah hilir Sungai Bengawan Solo selama musim kemarau. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji menjelaskan, debit air yang masuk ke Waduk Gajah Mungkur diperkirakan menurun drastis selama musim kemarau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, PJT 1 melakukan simulasi dan pengaturan volume air yang dilepas ke Sungai Bengawan Solo agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Teguh memastikan kondisi Waduk Gajah Mungkur masih relatif aman dan memiliki cadangan air yang cukup untuk menghadapi musim kemarau hingga datangnya musim hujan berikutnya. Dari Radio Giri Suara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi yang ketiga di sesi yang pertama dari LPVL Radio Fradia Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan informasi, Forum Anak Kabupaten Tuban gelar sosialisasi suara fajar 5.0. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa. Silakan laporan Anda.
3: Forum Anak Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi Suara Fajar 5.0 sekaligus pengenalan peran dan fungsi Forum Anak Jawa Timur serta konveksi hak anak atau KHA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di gedung UPT Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Tuban tersebut diikuti oleh 49 siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP dan SMA. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi, kebutuhan, dan harapan anak secara langsung. Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban Sri Teddy Wiryawan menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Yang menambahkan, program Suara Fajar 5.0 menjadi salah satu sarana penting untuk menjaring aspirasi anak secara lebih luas. Pada kesempatan tersebut, Forum Anak Kabupaten Tuban bersama perwakilan Forum Anak Jawa Timur menyosialisasikan program Suara Fajar 5.0 yang merupakan program penjaringan aspirasi anak di seluruh kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa menyambut baik kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hak-haknya sekaligus berani menyampaikan pendapat. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban, Sri Rahayu, memberikan apresiasi atas inisiatif Forum Anak Kabupaten Tuban dalam mengedukasi dan melibatkan anak-anak dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak para peserta untuk tidak ragu menyampaikan pendapat dan ide yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban. Anissa Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPVL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPVL Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan informasi tangkap Expo 2026 kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 yang diselenggarakan di kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut dikemas melalui tangkap fun walk dan berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Mishar Rashid mengatakan Tangkap Expo 2026 menjadi ajang kebersamaan yang memadukan olahraga, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan inovasi digital. Menurut Mishar, kegiatan tersebut diselenggarakan berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, Provinsi Banten, dan Bank BJB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kegiatan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang semakin mudah dan modern. Ia menegaskan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan dan layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026, booth UMKM dan produk lokal, expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tangerang juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat peran pelaku UMKM dan memperkenalkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital dalam pelayanan dan pembayaran daerah. Menariknya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Seluruh layanan yang tersedia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang berharap Tangkap Expo dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Andri Haristiawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, ragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan tersaji setelah jeda berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPVL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan di sesi kedua ini kita awali informasi dari LPVL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anggun. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang hadir dalam acara pembinaan desa kelurahan tangga bencana di Pendopo Desa Gerbo, Jumat 4 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
3: Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa ancaman bencana. Dari 14 ancaman bencana yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan. Kecuali mungkin yang belum teridentifikasi adalah likuifaksi dan tsunami. Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai syarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BWD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Tutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi.
2: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan, total ada 75 desa kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Agar masyarakatnya tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya di sana menjadi kekuatan tersendiri. Saya Anggun mengabarkan untuk Suara Pasuruan News Update.
1: Baik, terima kasih rekan Anggun dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harapkan perusahaan daerah hasilkan dividen untuk peningkatan PAD. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
4: Terima kasih rekan Ahmad Rohani, pendengar di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, Pemprov Kalsel harapkan perusahaan daerah dapat menghasilkan dividen untuk penambahan PAD. Kepala Biro Perekonomian Kalsel, Erdi Elminsah Jaya, mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan adanya tambahan pemasukan pendapatan lain, salah satunya bagi hasil dari perusahaan daerah seperti air minum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut memiliki saham di perusahaan daerah tersebut. Saat ini pemerintah provinsi setidaknya menerima dividen sebesar 3,4 miliar dari perusahaan air minum PAM Bandarmasih. Edi mengatakan, berdasarkan RUPS, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki saham sebesar 13% dan mendapatkan dividen sebesar 3,4 miliar. Edi berharap prestasi PAM Bandarmasih ini dapat ditiru perusahaan air minum lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, informasi selanjutnya dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi Denpasar borong 2 penghargaan Kemendagri, terbaik 1 penanggulangan kemiskinan dan stunting regional Jawa Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Upaya berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan 2 penghargaan bergengsi pada Kota Denpasar dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta Kamis 4 Juni lalu. Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan terbaik satu diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait, kepada Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Sementara penghargaan terbaik tiga diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Saniago. Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan,

0: angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan. Lapangan kerja. Lebih lanjut, Jaya Negara menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar atas laporannya.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, di sesi yang ketiga kita awali dengan berita dari laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan langsung oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Next Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menjaga defisit terendah dan rasio utang dalam batas aman. Kepala peneliti Next Indonesia Center Adeolis dalam keterangan persnya di Jakarta pada minggu lalu mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan. Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit menurutnya, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49% pada 2017 menjadi hanya 8,70% pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat. Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga hutang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12% terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24% sebelum turun menjadi 19,03% pada 2026. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu.
1: Bapak, lihat nih, aku bisa gambar bagus.
2: Bentar ya nak, bapak ini masih ada pekerjaan loh.
1: Pak, bapak, kok kerja terus? Giliran selesai kerja malah ngantuk, capek, terus tidur.
2: Yang penting kebutuhan kamu kan tercukupi nak. Makanya bapak harus tetap kerja keras.
1: Bapak kok gitu sih?
3: Mas, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Tapi ternyata peran ayah bukan cuma soal materi loh. Kehadiran secara emosional dan keterlibatan dalam pengasuhan juga.

0: harus jadi teladan buat mereka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
2: Ada pesan masuk nih. Tulisannya, investasi cuan besar, download aplikasinya di sini. Loh, filenya kok APK?
3: Hati-hati. Itu bisa jadi modus penipuan. Kalau dibuka dan diinstal, nanti data HP dan rekeningmu bisa dicuri.
2: Ih, bahaya juga ya.
3: Ingat, kalau dapat kiriman file APK dari nomor nggak dikenal, jangan dibuka, jangan diinstal. Langsung aja dihapus.
4: Jangan gampang tergiur cuan instan. Cek sebelum klik, tetap waspada dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagainya.

0: bagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh iya ya Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Akulah sekuntum bunga, penghias taman seroja. Menanti kumbang kelana, menabur pesona cinta. Oke, pendengar, itulah tadi lagu sekuntum bunga dari Leni Arsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah spesial dandut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk semua sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya. Tentunya di acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Do. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Ya, tentunya pasti tersenyum ya di setiap harinya. Dan dipancarkan langsung di 99.4 FM Radio RPD Kutim Sangatta, kawasan Jalan Sulawesi nomor 8, bersama kita cerdas. Oke, pendengar. Seperti biasa selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda. Dan di sore hari ini juga Ulfa ucapkan selamat sore pendengar. Semoga semua pendengar ya selalu diberikan kesehatan dan bersemangat menjalankan aktivitasnya. Oke pendengar, di Goda Gado ini Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon ya, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado, dengan siapa di mana? Oh, ternyata operatornya nyaut ya. Baik pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk ya, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Wow, Veronica. Okay. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado, mana suaranya nih? Halo Goda Gado. Halo. Halo Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo. Suaranya dikerasin. Halo, Goda Gado. Halo. Mana nih suaranya? Halo, Goda Gado. Enggak ada suara ya? Halo, mana ini suaranya? Oke, langsung saja aku angkat ya. Halo, Goda Gado. Gak ada suara ya? Halo, Goda Gado. Halo. Halo, Guda Gado. Mana nih suaranya? Halo. Halo, Guda Gado. Suaranya mana nih? Ya. Ya. Halo Mas Ben, dikerasin suaranya Mas Ben. Ya. Cakep. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih Mas Ben? Maggie Z. Apa nih judulnya? Sakit kepala. Kenapa harus sakit kepala terus nih? Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Mas Ben ya. Untuk sore hari ini ya. Iya. Oke, mau rekus ya. Oke, salam-salamnya dulu nih Mas Ben. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Ben ya sudah bergabung lagi nih di RPD Kutim ya. Nampaknya Mas Ben salah satu fans yang setia banget nih. Ada berapa nih yang setia ya di RPD Kutim ya? Oke, Mas Ben, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk ya dari Mas Ben ya. Request lagunya Maggie Z, Sakit Kepala. Oke, yang kedua nih datang dari mana nih? Datang dari tadi ini ya, siapa nih, Mbak Fani ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan nih ya chatnya Mbak Fani ya. RPD Kutim, Goda Gado, Goyang Dandut, Gaya Dong. Selamat sore Mbak Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Mbak Fani ya. Aku mau request lagu dong, lagunya Ridho Roma, Dawai Asmara. Salam sehat selalu, semangat siarannya. Iya dong, sehat juga nih buat Mbak Fani ya. Semangat juga nih. Salam cantik Mbak, buat Mbak Ulfanya dan semua pendengar Radio RPD Kutim. Salam kompak selalu, terima kasih. Oke, salam kompak kembali nih buat Mbak Fani ya. Dan selalu, semoga Mbak Fani sekeluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi kedua nih, pertama nih. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Oh, operator lagi nih. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi. Halo, Goda Gado. Halo, Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo? Halo, Goda Gado. Halo, suaranya mana nih? Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Fiona di Samarinda, Mbak.
0: Mbak Fiona di Samarinda. Oke, Mbak Fiona. Selalu punya hasil banjir nih Mbak Fiona ya.
1: Enggak kabar dia, Mbak. Enggak ada kabarnya. Enggak ada kabarnya.
0: Iya, kemarin mau masuk, tapi lambat masuknya dia.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dia mau pulang kampung juga nih, Mbak.
0: Pulang kampung sama Rinda ya.
1: Ke kampungnya kalau sudah lunas motornya.
0: Gitu ya. Nanti oleh-olehnya ya pulang dari Samarinda ya.
1: Dia mau pulang ke Tanjung, Mbak.
0: Oh, mau pulang ke Tanjung. Berarti di Banjar ya itu Tanjung ya.
1: Iya, Mbak.
0: Jangan lupa dodolnya. Dodol kandangan ya. Oke, Mbak Fiona, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama, sudah kan, Mbak?
0: Roma Irama belum. Oke, itu Rod Rido ya. Oh ya, Roma Irama nih. Apa nih judulnya Roma?
1: Judulnya Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu. Cocok banget nih lagunya ya. Oke. Salam-salamnya nih Mbak Fiona.
1: Salam-salamnya, Mbak Putri Bunga Raja. Semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat semuanya lagi mengukur di mana pun berada. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Fiona ya. Semoga Mbak Fiona selalu diberikan kesehatan juga nih, biar ketemu jodoh ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrequest untuk sesi pertama nih pendengar. Dari Mas Ben ya, request lagunya Maggie Z, Sakit Kepala, dan selanjutnya dari Mbak Fani ya, request lagunya Rido Roma, Dawai Asmara, dan yang selanjutnya dari Mbak Fiona, request lagunya Roma Irama, Senandung Rindu katanya ya. Oke, baik pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung bersama kami ya. Semoga terhibur selalu dan juga semoga menjadi fans setia ya. Dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur juga dan juga menjadi penyemangat nih yang lagi beraktivitas di sore hari ini ya. Tentunya di tambang maupun di perkantoran ya, dan juga para pedagang yang berdagang di sore hari ini, semoga terhibur dan juga laris manis dagangannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Senandung rinduku kuucapkan lewat doa, semoga setiap baitnya sampai dan memeluk hatimu di keheningan malam.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengirks untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih bareng Ulfa lagi untuk sesi selanjutnya ya, itu sesi kedua nih pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Tentunya untuk keluarga ataupun sahabat atau teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya pendengar, boleh untuk request lagunya atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari Mbak Dewi ini ya, pendengar. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Dewi untuk sesi kedua nih, pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa, waalaikumsalam. Mau request lagunya Mansur S, Pagar Makan Tanaman. Lagunya untuk semua yang lagi monitor, semoga terhibur, dan juga buat Mbak Ulfanya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali nih buat Mbak Dewi ya, sudah mampir lagi nih di RPD Kutim ya. Baik Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mbak Dewi ya. Request lagunya Mansur S, Pagar Makan Tanaman. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Mana nih? Halo, Godagado. Halo? Mana nih suaranya? Halo, Godagado. Sayang sekali putus ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut ya, atau kirim-kirim salamnya untuk sesi kedua nih pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683.

Ah, kenapa pakai ada yang masuk lagi nih? Langsung saja Ulfa angkat ya. Sayang sekali putus ya. Oke, pendengar yang di belakangnya Mbak Dewi, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, di belakangnya Mbak Dewi, siapa lagi nih yang bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Pendengar, seharusnya pagar melindungi, bukan menghabisi. Sungguh menyakitkan saat tempat berlindung justru menjadi sumber kehancuran. Di mana kekecewaan terbesar datang dari mereka yang dulu paling kita andalkan untuk menjaga, namun ternyata mereka yang paling dulu merusak segalanya.

Oke, pendengar, itulah tadi Ulfa sudah putarkan lagu dari Mbak Dewi ya. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-39 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Oke, dan itu tandanya artinya kebersamaan kita masih panjang ya. Masih bisa 4 pangrekesur lagi ya. Masih 4 lagu lagi nih. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya. Dari Mas Hadi dan juga dari Mbak Siva nih. Baik pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso mau request lagunya Nur Halima, judulnya Cinta di Balik Terali. Semoga ada nih Mas Hadi. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dan dutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi nih. Namanya Mas Hadi ya, fans setia nih pendengar. Oke, pendengar, di belakangnya Mas Hadi siapa lagi nih yang bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada lagi nih yang masuk ya. Dari mana nih? Siapa nih? Dari mana nih? Dari nomor ujungnya ya 8085 nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya. Sore Mbak Ulfa, request lagunya jangan ngetan dong Vita Alfia. Salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih kembali buat 8085 nih, nggak ada suara Anda, nggak ada namanya sih ya. Terima kasih nih sudah bergabung di RPD Kutim, tepatnya di Goda Gado ya. Oke, semoga ada nih lagunya dari Vita Alfia ya, nget-ngetan. Kalau nggak ada diganti sama apa nih 8085. Oke, dan selanjutnya dari Mas Trimo ya di Rantau Pulung. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Goda gado goyang dandut gaya dong. Pengen request lagu dong Dul Sumbang yang judulnya Malioboro. Semoga ada nih Mas Hadi. Mas Hadi lagi. Sorry. Mas Trimo ya. Malioboro ya, lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas.

Cinta di balik teratai. Di balik teratai, cinta di balik teratai, ada nggak ya? Oh, nggak ada ternyata. Nggak ada ternyata cinta di balik teratai. Nggak ada, di balik tembok aja yang ada. Mas Adi, cinta di balik teratai nggak ada ternyata ya. Aku share dulu ya, lagu dari siapa tuh ya, Nur Halima. Nur Halima, nggak ada Nur Halima cinta di balik teratai.

Malioboro ada nggak? Malioboro juga ini ya. Aduh, nggak ada semua nih ternyata. Aduh, Malioboro juga nggak ada.

Oke. Ternyata nggak ada nih. Oke, diganti sama apa nih? Janur kuning aja. Oke, aku rindu kamu ya. Oke, terima kasih nih buat Mas Hadi nih. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi ketiga nih, pendengar. Dan tentunya

Baik pendengar, inilah lagu persembahan dari Vita Alfia, ya, Mobil dan Bensin. Semoga terhibur nih, 88.5 ya, karena lagu yang di request nggak ada nih. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-58 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, maka lagu dari Vita Alfia menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim yang sudah ikutan bergabung juga ya. Mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati berarti kita ya,
0: sepiling. Iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya, rekan Listia.
1: Amin. Membawa rezeki ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen Mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah. Dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya. Dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, di antaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Professional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
2: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Batasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
3: Sementara itu Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
4: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga kami dapat mengembangkan mengembangkan kreativitas kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik, pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Iya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya. Palangkaraya sama Samarinda iya. Sepertinya sehati sore hari ini ya. Oke, tapi tetap aman semuanya, sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Jubai?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Menyalahkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua menyalahkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di sana?
1: Kayaknya cerah seperti senyum Padel sore hari ini.
0: Terima kasih. Ya, mudah-mudahan senyuman kita semua bisa mengobati rasa sakit semua orang.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin, Bang Padel.
0: Amin. Ya, karena tadi Palangkaraya katanya pagi panas, siang hujan sampai sekarang. Yeah. Dan sama-sama Rinda seperti juga ya.
1: Kayaknya kita gantian ya.
0: Tapi senyumnya enggak boleh gantian ya, harus terus ya.
1: Enggak boleh.
0: Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik, Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajeruwandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
2: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
3: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiarah, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
4: Hari ini acaranya bagus, terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih. Misalkan mau ada investasi rumah, mobil. Pas banget hari ini.
3: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi laporkan.
1: Baik, Bang Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca terik. Tapi sempat mendung tepat yang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
0: Wah, kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadel keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini.
0: Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami mensalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1.876 penerima. Dari data DTSN, dari DTSN itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
3: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
2: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadel RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipa Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Saifudian.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta. Gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi, dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Rahmat Mas'ud sudah 6 sekolah SMP di Bali, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang ke-6 ini akan dibangun di Great City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerennya yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi, halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Warta Kutim Pagi kami hadirkan untuk 39 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Ya, informasi di antaranya JSK BPJS Kutim capai 89,9 miliar, sektor pekerja rentan diperluas. Kita awali informasi ini dari Pro Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima audiensi dan laporan

kantor cabang perwakilan yang dikoordinasikan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bontang Kutim Taufik Nur Rahman beserta Kepala Kantor Cabang Kutim Andika Chandra di ruang kerja Bupati pada Senin kemarin. Pertemuan ini berfokus pada capaian realisasi klaim serta perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kutai Timur. Berdasarkan data yang dilaporkan hingga akhir Mei 2026, akumulasi total pemanfaatan program BPJS Ketenagakerjaan di Kutai Timur mencapai 5.105 kasus dengan total nominal klaim yang telah dibayarkan kepada peserta mencapai 89,9 miliar. Klaim itu mencakup program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian dengan rata-rata pelaporan mencapai 1.000 kasus per bulan sejak Januari. Ya, mendengar laporan itu, Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman memberikan respon positif sekaligus memberikan instruksi tegas kepada Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan serta perangkat daerah terkait untuk memperluas cakupan kepesertaan. Fokus utama keperluasan itu menyasar sektor-sektor yang belum tercover penuh seperti pelaku UMKM, anggota perlindungan masyarakat, kader PKK, serta kader posyandu. Ya, pendengar, untuk diketahui sektor UMKM kepesertaan bersifat mandiri oleh masing-masing pemberi kerja. Namun untuk tenaga honorer atau relawan di bawah lingkup Pemkab seperti Linmas dan kader posyandu, skema pembiayaan direncanakan menggunakan APBD Kabupaten melalui pos anggaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas Kesehatan. Taufik Nur Rahman mengatakan estimasi iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan ini sebenarnya relatif terjangkau, yakni sekitar Rp10.800 per orang setiap bulan. Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini ada potensi sekitar 2.000-an tenaga yang harus dimasukkan, terdiri dari 1.400-an anggota Linmas dan sekitar 800 hingga 1.000 kader lainnya. Masalahnya, kemarin hanya miskomunikasi dengan koordinasi data. Karena itu Bupati meminta mereka untuk segera melakukan rekonsiliasi data ke dinas-dinas terkait. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, pertemuan itu juga mengemuka kekhawatiran terkait adanya isu pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang membuat sejumlah unit alat berat di wilayah hulu seperti Kecamatan Bengalon mulai standby atau berhenti beroperasi sementara. Pihak pemerintah daerah mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi mengenai adanya pemutusan hubungan kerja PHK massal atau kebijakan merumahkan karyawan secara drastis dari sektor lingkar tambang. Kondisi kepesertaan klaim BPJS, pendengar dan pemirsa, yaitu BPJS Ketenagakerjaan di Kutim dinilai masih dalam batas aman dan stabil. Meski demikian, sebagai langkah antisipasi dampak dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, Pemkab Kutim telah mengambil langkah proaktif untuk menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menerima ruang audiensi dan juga koordinasi perbaikan RKAB bagi sejumlah pemegang konsesi di daerah. Dan langkah ini diambil agar ketenagakerjaan di sektor komoditas unggulan daerah tersebut tetap terjaga stabilitasnya hingga nanti.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur. Informasi terkait Kutim bersama PLN targetkan desa dialiri listrik pada 2026 hingga Kapolres Kutim yang menutup turnamen voli internal Hari Bayangkara ke-80 Samapta Rai Juara 1. Namun sebelumnya,

0: pendengar dan pemirsa, kami hadirkan kembali informasi terkait menghadiri Bangen Lepek Majau. Mah Yunadi atau Wakil Bupati menegaskan untuk komitmen melestarikan adat Dayak Kenyah. Kami hadirkan dari laman RPD Kutim. Wakil Bupati Kutim Mah Yunadi hadir langsung dalam event budaya Dayak Kenyah atau yang disebut dengan Bangen Lepek Majau di Dusun Rindang Benua, Kecamatan Sangatta Selatan pada Jumat kemarin. Bangen Lepek Majau adalah upacara adat pasca panen yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak Kenyah di Dusun Rindang Benua, sekitar Jalan Poros Sangatta Bontang, kilometer 10. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen yang dianugerahkan kepada masyarakat. Ya, kedatangan Wakil Bupati saat itu disambut tari-tarian oleh Sanggar Lamin Rindang Benua. Mah Yunadi menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib hadir dan mendukung setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga berpesan kepada Dinas Pariwisata Kutai Timur untuk memasukkan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan. Karena menurut Wakil Bupati, Dayak Kenyah masyarakatnya sangat inklusi, sangat terbuka dan tidak memandang suku dan golongan dalam kebersamaan yang membudayakan kebudayaan yang ada, dan tentunya agar lebih terkenal dan dihargai oleh orang lain, seperti yang diartikan dalam tari anyam, menganyam dengan penuh warna-warni, melambangkan berbagai suku yang disimpul menjadi satu keindahan rekat kuat menjadi satu. Dikatakan Wakil Bupati atau Mah Yunadi, jika semua bersatu maka akan menjadi masyarakat yang kuat yang akan berhasil melaksanakan pembangunan ke depannya.
1: Ini menunjukkan bahwa di sini orang kita Dayak itu sangat inklusif, sangat terbuka, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tapi kita dalam kebersamaan membudayakan budaya kita semuanya agar lebih dikenal dan lebih dihargai oleh orang lain. Diartikan dalam sebuah tari ayam mengayam tadi itu dengan penuh warna-warna, itu bukti kata kepala adat bahwa warna itu mencerminkan berbagai macam suku. Di sini yang disimpul akhirnya menjadi sebuah keindahan. Rekat, kuat, bersatu padu bagaikan tali yang walaupun dari benang-benang kecil akhirnya menjadi besar, menjadi rekat, kuat, bersatu padu. Itu mensimbolkan bahwa kalau kita bersatu, maka kita akan kuat. Kalau kita akan kuat, maka kita akan berhasil melaksanakan pembangunan.
0: Ya, rangkaian acara diisi dengan berbagai ritual adat sakral, lantunan musik tradisional sampe dan tawek, serta pertunjukan tari-tarian khas Dayak Kenyah. Masyarakat yang hadir termasuk anak-anak dan orang dewasa mengenakan busana adat Dayak Kenyah yang kaya akan nilai simbolik. Kepala Adat Jating Lahang menjelaskan bahwa bangen berarti membangun semangat baru, lepek berarti hambaran untuk makan bersama, dan majau atau majeu berarti harapan baik. Habis panen kita syukur, lalu siap lagi untuk musim tanam. Pendengar dan pemirsa, selain sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, acara ini juga menjadi daya tarik wisata budaya di Kutai Timur karena menampilkan keharmonisan antara manusia, alam, dan nilai-nilai tradisi membuat Dusun Rindang Benua potensial jadi destinasi budaya. Turut hadir pula dalam acara ini Kabid Ekraf Dinas Pariwisata Ahmad Rifani, Sekjam Sangatta Selatan Rusmiati, Koramil Sangatta Selatan, Polsek Sangatta, hingga para pimpinan perusahaan di Kutai Timur. Ya, pendengar, terima kasih untuk terus bersama RPD Kutim di berita pagi hari ini. Informasi dari Kutim lainnya, kami hadirkan Kutim bersama PLN yang menargetkan desa dialiri listrik pada 2026. Dari antara Kaltim, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur bersama PLN menargetkan semua desa di wilayah ini dialiri listrik tahun depan sebagai langkah meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membuka peluang usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Saat ini jumlah desa dan kelurahan tersebar pada 18 kecamatan di Kutim. Sebanyak 141 terdiri atas 139 desa dan 2 kelurahan. Dari jumlah itu hanya ada 3 desa yang belum teraliri listrik, sehingga pada tahun 2027 nanti ditargetkan 3 desa tersebut dialiri listrik. Bupati Kutim Mardiansa Sulaiman di Sangatta pada Senin kemarin mengatakan bahwa Pemda terus berupaya merealisasikan penyediaan listrik di 3 desa tersebut, yakni Desa Pulau Miang, Sandaran, dan Desa Tanjung Mangkaliat. Bupati mengakui bahwa tantangan geografis yang dihadapi di lapangan menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan 3 desa ini bisa mendapatkan aliran listrik dari perusahaan listrik negara PLN. Namun demikian, pendengar dan pemirsa, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus berupaya dalam memastikan seluruh program pengembangan bisa segera dinikmati dan juga pembangunan lainnya oleh masyarakat di pedesaan, dan tidak terkecuali listrik yang merupakan kebutuhan dasar di era saat ini. Melalui program pembangkit listrik tenaga surya PLTS, kehadiran PLN dikatakan diharapkan 2027 semua desa di Kutim bisa terang benderang kala malam hari. Terkait komitmen ini, PLN Cabang Kalimantan Timur pun telah melakukan pertemuan dengan bupati dan instansi terkait di Kutim pada Jumat 5 Juni lalu, 3 hari lalu, yang membahas tentang strategi agar 3 desa tersebut bisa dialiri listrik. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Nur Hakim yang merupakan bagian pembangunan kelistrikan PLN Cabang Kalimantan Timur mengatakan bahwa sebelumnya memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam penyaluran listrik ke 3 desa dimaksud, seperti penyiapan infrastruktur dan juga akses jalan yang masih berupa tanah. Selain itu, masih banyak lahan yang tertutup pohon sawit sehingga memerlukan proses perizinan yang dapat memakan waktu karena melibatkan regulasi dari perusahaan maupun pusat. Meski demikian, setelah adanya koordinasi yang baik dengan bupati, jajaran Pemda hingga tingkat desa, sehingga sejumlah hambatan di lapangan dapat diselesaikan secara komunikatif, dan mereka optimis target usulan pembangunan kelistrikan ini dapat rampung 100%. Informasi lainnya akan hadir di ruang dengar Anda di Warta Kutim Pagi dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.
2: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
3: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
3: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, Sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh iya ya Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit.

7 waktu Indonesia Tengah. Warta Kutim Pagi selanjutnya kami hadirkan informasi terkait terungkap kejanggalan kasus penculikan Royan bocah di Sangatta. Pelaku bunuh korban lalu kirim ancaman tebusan. Ya, penyidik Satreskrim Polres Kutai Timur bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim kini tengah mendalami satu kejanggalan besar di balik kasus penculikan tragis yang menimpa Muhammad Royan Prasetyo 7 tahun asal Sangatta Kutai Timur. Kepolisian fokus mencari tahu alasan tersangka tega menghabisi nyawa korban padahal uang tebusan yang diincarnya belum sempat diberikan pihak keluarga. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Yulianto menegaskan bahwa berdasarkan kronologi pembunuhan dan pengiriman pesan ancaman, tindakan pelaku berinisial MY atau Muhammad Yunus, 32 tahun ini murni didorong oleh motif ekonomi demi mendapatkan uang senilai 200 juta. Namun polisi masih mengusut motif di balik keputusan cepat pelaku yang langsung membunuh korban di awal aksi penculikannya. Ya, dikatakan korban dieksekusi 1 jam setelah pertemuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan 5 orang saksi, terungkap alur peristiwa pilu di awal Juni ini. Pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online asal Bengalon tersebut pertama kali menemui korban di sekitar Kampung Tator, Jalan Pasundan, Sangatta Utara pada Senin 1 Juni 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Bukannya menyandra korban hidup-hidup untuk dijadikan jaminan, pelaku justru langsung membawa bocah malang tersebut ke area belakang Masjid Agung Sangatta 1 jam kemudian, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Di lokasi sepi itulah pelaku langsung mencekik leher korban hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi pingsan, tubuh korban langsung dilemparkan oleh pelaku ke dalam parit yang digenangi air di belakang masjid. Tim penyidik menduga kuat penyebab utama kematian korban bukan akibat cekikan, melainkan karena saluran pernafasan yang tersumbat air saat korban ditenggelamkan dalam posisi pingsan. Jasad korban sendiri baru ditemukan telungkup oleh warga dan petugas pada Rabu 3 Juni 2026 silam. Ya, kamera pendengar, pada Rabu 3 Juni 2026 siang dan baru memeras dan meminta tebusan setelah korban tewas. Kejanggalan semakin terlihat dari lini masa tindakan selanjutnya. Usai memastikan korban dibuang ke parit sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku baru melancarkan aksi pemerasannya kepada orang tua korban. Pelaku menulis tuntutan uang tebusan senilai 200 juta di atas lembar potongan kardus. Paket kardus berisi ancaman itu kemudian dikirimkan ke alamat rumah orang tua korban dengan memanfaatkan jasa layanan ojek daring online. 2 jam setelah pengiriman atau mengirimkan paket pemerasan itu, tepatnya pukul 23 waktu Indonesia Tengah, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan wilayah Kutai Timur menuju kota Balikpapan. Namun pelarian oknum ojol ini tidak berlangsung lama. Tim gabungan berhasil melacak persembunyian pelaku dan meringkusnya tanpa perlawanan di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin Balikpapan Barat pada Selasa malam 2 Juni 2026.

Ya, kita ke informasi selengkapnya pendengar dan pemirsa. Ring Road Pendidikan Soekarno-Hatta belum berfungsi. DPRD Kutim temukan sejumlah masalah. Dari radarmedia.id, harapan masyarakat untuk segera memanfaatkan jalan Ring Road Pendidikan Soekarno-Hatta masih harus menunggu. Hingga kini ruas jalan yang digadang-gadang menjadi jalur alternatif tersebut belum juga dapat difungsikan akibat sejumlah kendala di lapangan. Untuk memastikan penyebab keterlambatan itu, Komisi C DPRD Kutim turun langsung melakukan inspeksi lapangan pada Jumat lalu. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut rapat internal Komisi